Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 FMND ya. Kami sampaikan nanti jam 10 Teman Pro 2 FMND ini masih akan berlangsung perlombaan hari kedua Bintang Radio Teman Pro 2 FMND ya. Dan kita nanti akan mengetahui hasil dari perhelatan ya untuk dua hari ini. Di hari ini teman, hari Kamis, akan kami umumkan juga. Jadi untuk semua peserta 22 orang ini Teman Pro 2 FMND ya, terus semangat ya menampilkan yang terbaik walaupun by video untuk acara di pagi hari ini Teman Pro 2.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Baik, teman Pro 2 FM ini ya. Masih dengan Cak John yang temani kamu di Pro 2 pagi hari ini. Kami ingatkan sekali lagi once again teman Pro 2, jangan lupa buat tonton Bintang Radio RRND hari kedua dengan kategori pop daerah yang akan dilombakan oleh ke-22 finalis Bintang Radio RRND tahun 2026 ya. Dan nanti tetap akan dijuri oleh Kakak Cili pula di pagi hari ini, dan juga kita akan langsung mengetahui siapakah putra terbaik dan putri terbaik hari ini juga. Jadi pastikan kamu pantengin terus Pro 2 FMND untuk pagi hari ini. Nantinya juga kamu saksikan acaranya di live YouTube RRND dan juga di live TikTok Pro 2 RRND ya. Pastikan terus voting di website bintangradio.rri.id, cari satker RRND dan pilih peserta favorit kalian untuk di voting sebanyak-banyaknya, karena voting ditutup jam 1 siang hari ini teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya. Semangat pagi buat semua yang terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Kita terus ingatkan bahwa voting masih dibuka, teman Pro 2 FM ND. Voting masih dibuka untuk semua finalis. Ya, ini ada 22 finalis Bintang Radio yang akan bertanding untuk hari kedua kategori pop daerah ya. Once again, teman Pro 2. Ya, jadi masih dibuka votingnya. Silakan ke website bintangradio.rri.id. Kamu bisa langsung sign up buat akun di situ dan silakan cari satkernya RRI ND dan bisa kalian pilih langsung ke 22 peserta ya yang bisa divoting. Dan voting itu cuma bisa free satu suara, teman Pro 2 ya. Jadi kamu juga bisa mengisi vouchernya di voting kalian ya. Dan pilih peserta finalis kalian. Sebenarnya ada finalis juga mau ikut yang namanya Kiano. Cuma karena memang dia, saya gak tahu ya kenapa ya teman Pro 2 FM. Mungkin dia agak malu-malu labu Jepang gitu mungkin ya. Tapi kita cerita teman Pro 2. Tapi tetap semangat untuk semua teman-teman Pro 2 FM ini di pagi hari ini. Sembari kita juga menantikan Bintang Radio yang akan kita hadirkan ya sesaat lagi di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro FM-nya ya. Once again, jangan lupa buat ikutan perlombaan Bintang Radio hari kedua untuk kategori pop daerah ya. Akan ada 22 finalis yang berlomba untuk video yang kita tayangkan nanti di jam 10 dan hingga selesainya ya. Dan voting pun terus dibuka hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah sampai jam 1 siang ini. Dan final resultnya akan kita umumkan di hari ini juga ya. Pastikan kamu terus dukung peserta favorit kalian, jagoan kalian di website www.bintangradio.rri.id/voting. Pilih Satker RRIND dan silakan pilih jagoan kalian ya dengan voting satu suara untuk satu hari teman Pro 2. Kalau misalnya mau tambah votingnya bisa langsung beli voucher yang tersedia di website bintangradio.rri.id/voting teman Pro 2.

0: Malam bobo di mana, bobo sama siapa?
1: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Oke, teman Prodo FMB, terima kasih buat yang sudah dengarkan John di pagi hari ini ya. Ustaz John temani kamu, teman Prodo FMB di pagi hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Dodi yang temani kamu di santai siang. Dan sekaligus memandu berlangsungnya perhelatan Mitang Radio hari kedua untuk kategori pop daerah. Once again, dukung favorit kalian, teman Prodo FMB, by voting juga bisa ya di bintangradio.id /voting. Oke. Jadi tinggal cari Satker RRIND dan dukung pilihan kalian di situ ya. Voting sebanyak-banyaknya, karena voting akan ditutup di pukul 1 siang hari ini ya. Voting ditutup jam 1 siang ini. Lewat dari jam itu voting sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya teman berdua, pastikan kamu pantingin terus ya Bintang Radio untuk pagi ini dengan kategori pop daerah.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Halo, selamat siang untuk teman Pro 2 sekalian dimanapun berada. Dan senang sekali di Santai Siang edisi hari ini teman Pro 2 di 17 September 2026. Ditemani Jado Diriti teman-teman. Kita akan seru-seruan dari jam 10 hingga jam 3 sore. Dan jangan lupa teman Pro 2 di jam 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti kita akan saksikan bersama, kita akan dengarkan tahap kedua atau putaran kedua pemilihan bintang radio tingkat LPPR RI ini tahun 2026. Nah teman Pro 2, pada hari ini adalah hari terakhir kita akan menyaksikan dan mendengarkan siapakah yang akan menjadi the next bintang radio RRI ND 2026 dan tentunya akan mewakili LPP RRI ND di tingkat Korwil Nusantara 6 teman Pro 2. Nah, buruan teman Pro 2, karena tidak hanya juri yang menentukan siapalah pemenangnya, tetapi kalian semua teman Pro 2 juga punya hak untuk menentukan siapa pemenangnya dengan cara vote yang sebanyak-banyaknya. Langsung saja kunjungi website bintangradioindonesiarri.id. Silakan cus teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia RRI.id langsung vote siapakah yang menjadi favorit, siapakah yang menjadi jagoan kalian. Mumpung masih tersisa waktu teman Pro 2 dan kalian punya 30

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Teman Pro 2, Pro 2 FM ND teman terbaik kamu. Selamat siang untuk sekalian ya. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, senang sekali bersama saya Dodi Riti di Santai Siang edisi hari ini 17 September 2026. Dan Teman Pro 2, senang sekali kita sudah sampai pada tahap kedua hari ini ya, putaran kedua. Audisi pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ND tahun 2026. Dan sudah siap ke kalian semua Teman Pro 2 ya, para peserta dan juga pemirsa ya, yang saat ini menyaksikan kami secara langsung, baik itu melalui kanal YouTube RRI ND dan juga melalui live TikTok RRI ND. Dan untuk teman-teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajang pemilihan bintang radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat atau talenser paling bergengsi dan tertua di Indonesia, sudah melahirkan banyak penyanyi-penyanyi muda yang memiliki talenta luar biasa ya, sebut saja yang masih fresh ya, ada Marenjola, ada Anmeska Maleng, Mario Clau, dan tentunya ada juga jebolan-jebolan yang luar biasa seperti Sabrina Leonard Teman Pro 2. Dan kali ini audisi pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ND memasuki putaran kedua ya, dan hari ini juga kita akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi the next bintang radio RRI ND tahun 2026. Dan sudah banyak sekali teman-teman yang berada di studionya Pro 2, karena memang agak sedikit berbeda nih Teman Pro 2, karena dari tanggal 15 kita terdampak gempa bumi Flores, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk teman-teman Pro 2 anak muda agar tetap menunjukkan talenta bernyanyinya. Untuk itu kali ini kita agak sedikit berbeda, melalui online saja, di mana para peserta mengirimkan video bernyanyi kepada para panitia, dan hari ini kita akan putarkan dari video bernyanyi mereka. Lagu pop Indonesia sudah berlangsung di beberapa hari yang lalu, dan hari ini di hari terakhir mereka akan menyanyikan lagu pop daerah yang sudah dipilih ya, dan tentunya lagu-lagu ini sudah ditentukan dari pusat. Dan Dodi mau menginformasikan kepada pemirsa, pendengar, Teman Pro 2 di rumah, untuk ayo buruan ya vote favorit kamu, jagoan kamu, karena kamu punya apa ya, sumbangsih 30% ya, selain dewan juri 70%, kamu punya hak nih untuk menentukan siapa yang akan menjadi the next bintang radio RRI ND tahun 2026. Silakan langsung saja kunjungi website di Bintang Radio ya, mohon maaf, bintang.radio.rri.id. Sekali lagi, kunjungi website bintang.radio.rri.id. Silakan vote, dicari-cari nama jagoan kalian semua. Oke, Teman Pro 2, ini tanpa berlama-lama ya. Rupanya kalau Dodi ngomongnya terlalu banyak, nanti Teman Pro 2 di rumah sudah merasa bosan. Nah, seperti biasa di ajang perlombaan atau kompetisi, kita punya nih dewan yang akan menilai secara langsung pada hari ini di tahap kedua pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ND lagu pop daerah, yang dimana nanti penilaian lagu pop daerah akan diakumulasikan dengan lagu pop Indonesia. Kita akan memperkenalkan dewan juri pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ini tahun 2026. Ini tidak asing lagi ya, kakak yang satu ini merupakan konten kreator yang sangat hits ya. Dia juga merupakan penyanyi event ya, di Ende dan sekitarnya. Dan beliau ini juga merupakan alumni bintang radio RRI Ende, waktu itu juga mewakili RRI Ende di tingkat nasional. Kita langsung saja ya, sapa dia ya Teman Pro 2. Halo, selamat siang Kakak Celi. Halo sekali lagi Kakak Celi, selamat pagi. Pagi jelang siang ya. Intinya kita tapas aja ya. Oke, Kakak Celi kabarnya gimana hari ini?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Masih fit ya untuk menilai para peserta? Ini penyanyi andalan kita. Kakak Celi ini kan jebolan dari bintang radio RRI ND 2017 ya? 2017, saat itu sebagai juara satu ya untuk kategori wanita. Ya, ini kita akan mencari the next Kakak Celi dan teman-teman yang lain ya yang sudah meraih juara satu bintang radio nih. Nah, menurut Kakak Celi sendiri dari pandangan Kakak Celi, juara bintang radio yang seperti apa nih yang Kakak Celi akan cari gitu?
2: Tahu Kakak Celi cari itu adik-adik yang punya suara bagus, itu sudah pasti ya, karena ini lomba menyanyi. Suara bagus, terus punya karakter yang kuat dan bisa membawakan lagu dengan indah. Indah ini dalam arti bisa mengimprovisasi lagu dengan baik dan bisa menyampaikan pesan lagu itu sampai ke hati Kakak Celi begitu, dan juga para pendengar RRIND.
0: Wow. Jadi tidak cuman menyanyi dengan suara atau teknik yang iya, bagus, tetapi menyanyi feel itu bisa sampai ke hati.
2: Benar hati sekali Dodi.
0: Wow, seperti Kakak Celi halnya ya. Iya. Yang selalu warawiri kemana-mana dipakai untuk menyanyi di acara-acara event.
2: Iya.
0: Oke, Kakak Celi sudah siap untuk menilai para peserta di hari
2: siap
0: ini.
2: Siap sekali Dodi.
0: Menyanyikan lagu pop daerah. Nah, seperti apa perbedaan kalau menyanyi lagu pop dengan menyanyi lagu daerah?
2: Kalau menurut Kakak Celi sih sama ya, penilaiannya pun sama. Pop daerah maupun pop Indonesia, tapi mungkin ke pop daerah itu lebih kepada artikulasi ya, apalagi okay, kalau penyebutan-penyebutan kalimat dalam bahasa daerah, misalkan kita tidak berasal dari daerah itu tapi harus membawakan lagu daerah dari daerah yang lain, mau tidak mau penyebutannya juga harus benar begitu ya,
0: artikulasi dalam iya, bahasa daerah tersebut.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau memilih lagu dari Medan ya artikulasinya iya, sebisa mungkin ya.
2: Betul.
0: Oke. Dan teman Pro 2 itu tadi sedikit obrolan Dodi bersama Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Tingkat LPPR RIND Kakak Celi yang pastinya menilai secara profesional dan objektif. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan teman Pro 2 sesaat lagi kita akan langsung memulai dan menyaksikan penampilan dari para peserta bintang radio tingkat LPPR RIND menyanyikan lagu daerah pilihan mereka setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
4: Oh ya.
5: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
5: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
5: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

Vito Diriti dalam ajang pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ini tahun 2026. Dan teman Pro 2, Dodi mau menyapa lagi untuk teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI ini dan tentunya melalui live di TikTok dan juga secara terestrial di 92,2 MHz dan tentunya di streaming kami di www.rri.co.id. Dodi ingatkan sekali lagi untuk vote-vote choose ya, langsung kunjungi website kami di bintang.radio.rri.id. Vote kamu menentukan 30%, di mana nanti akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri sebanyak 70%. Kalian punya hak ya teman Prodo untuk menentukan siapakah yang akan menjadi the next bintang radio RRI ini tahun 2026. Dan irama bergema dalam kegelapan kita berkini. Oke, yang pastinya sudah tidak sabar lagi ya, kita akan segera memulai para peserta menyanyikan lagu daerah dengan peserta nomor tampil 01W atas nama Alexia Marabai menyanyikan lagu Bolelebo.

Oke, teman Pro 2 itu tadi penampil pembuka ya. Peserta dengan nomor tampil 01W, Alexia Marabai menyanyikan lagu Bolelebo dari daerah Rote. Luar biasa, ini menurut Dodi luar biasa sekali. Tapi belum tentu menurut teman Pro 2 dan juga menurut Dewan Juri. Dodi sih fine-fine aja ya. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja ke peserta dengan nomor tampil 01P atas nama Alfianus Batu. Ini menyanyikan lagu daerah yang berjudul Bolelebo dari Rote. Langsung saja kita saksikan, ini dia.

Masih di ajang pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND ya. Di hari yang kedua, putaran kedua, audisinya menyanyikan lagu daerah. Dan itu tadi penampilan peserta dengan 01P atas nama Alfianus Batu menyanyikan lagu Bolelebo dari Rote. Kita bergeser ke penampil selanjutnya, yaitu dengan nomor tampil 02W atas nama Arbaleta Esiraha menyanyikan lagu dengan judul Sipatokaan dari Sulawesi Utara. Langsung saja kita saksikan, ini dia.

Oke, teman Pro 2, ya si patokan dinyanyikan oleh peserta dengan nomor tampil 02W atas nama Arbaleta Esira. Kita bergeser ke penampil selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 02P atas nama Ampi Vina, menyanyikan lagu daerah yang berjudul Butet dari daerah Batak.

itu tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 02P Ampi Vinda ya, menyanyikan lagu Butet dari Batak. Aduh ya, powerful sekali teman Pro 2 ya. Kita nantikan bersama teman Pro 2. Ayo kalian semua teman Pro 2 di vote-vote ya. Siapakah jagoan kalian yang akan menjadi the next Radio Star RRIND tahun 2026. Dari peserta dengan nomor tampil 02P, kita bergeser ke peserta dengan nomor tampil 03W atas nama Brili Tupen yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Bo Lelebo dari Rote.

Oke, masih di pemilihan bintang radio tingkat LPPR RI ini tahun 2026, teman Pro 2. Dan langsung saja kita saksikan penampil selanjutnya. Peserta dengan nomor tampil 03P atas nama Bernodias Maga yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Butet dari daerah Batak.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.

seperti bintang. Masih di audisi pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND tahun 2026 di putaran yang kedua teman Pro 2 ya, di mana peserta menyanyikan lagu daerah pilihan mereka sendiri ya yang sudah terlist dari pusat nih teman Pro 2. Dan kalian masih punya waktu nih teman Pro 2 untuk mendukung ya peserta favorit atau peserta jagoan kalian. Kalian punya hak untuk menentukan 30%, di mana 30% akan diakumulasikan dengan penilaian dari dewan juri sebanyak 70%. Langsung saja dukung jagoan atau favorit kalian melalui laman resmi di bintangradio.radio, maksud saya bintang.radio.rri.id. Once again teman Pro 2, di laman resmi bintang.radio.rri.id, silakan cus ya. Mumpung masih waktunya tersisa teman Pro 2 beberapa jam ke depan sebelum ditutup votingnya teman Pro 2. Itu tadi kita sudah menyaksikan beberapa penampilan peserta, dan kita akan segera menyaksikan penampilan yang selanjutnya. Yang oke, peserta selanjutnya dengan nomor tampil 04W atas nama Edith Stein Meorato. Ya, saya ulangi. Peserta dengan nomor tampil 04W atas nama Edith Stein Meorato menyanyikan lagu Bo Lele Bo dari Rote.

Oke, teman Proda itu tadi peserta dengan nomor tampil 04W Edison Mayor Ratu ya, menyanyikan lagu Bol Lele Bodar ya Rote. Kita bergeser ke peserta dengan nomor tampil 05W atas nama Ernesta Nona yang akan membawakan lagu Bol Lele Bodar ya Rote.

Oke, teman Prodo, itu tadi ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Dan yang pastinya kita masih dengan semangat menyaksikan audisi pemilihan bintang radio tingkat LPPRR ini tahun 2026. Silakan teman Prodo vote di laman resmi ya, di bintangradio.rri.id teman Prodo. Oke, peserta selanjutnya yang akan tampil ini dengan nomor tampil 04P atas nama Dionysius Emmanuel Nanga. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 04P atas nama Dionysius Emmanuel Nanga yang akan menyanyikan lagu daerah dengan judul Bo Lele Bo dari Rote.

Oke, teman Pro 2 ya, diinformasikan kepada pemirsa, teman Pro 2 yang mendengarkan dan menyaksikan kita secara langsung bahwa pemenang terpilih yakni juara 1 kategori pria dan wanita akan mewakili LPPR RIND di tingkat Korwil Nusantara 6 ya, di mana akan berkompetisi melawan perwakilan dari RRI Atambua dan juga RRI Kupang. Satu dalam gemerlap bintang radio menggapai harap. Langsung saja ke peserta selanjutnya yang akan tampil dengan nomor tampil 05W atas nama Ernesta Nona yang akan membawakan lagu yang berjudul Bolelebo dari Rote.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, kita masih menyaksikan dan mendengarkan penampilan peserta dalam audisi pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND tahun 2026. Kita menuju ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 05P atas nama Emmanuel Christian Donwora yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Bolelebo dari Rote.

0: Iya sih, bentar. Intan, sini-sini, kau duduk sini. Duduk sini, sini, duduk.
1: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di
2: sini. Gitu lah, sana kita duduk.
1: Yaudah lah.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang.

Oke, masih di pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ND tahun 2026 ya. Untuk RRI ND sendiri akan memilih satu pasang kategori pria dan wanita yang nantinya akan mewakili RRI ND di tingkat Korwil Nusantara 6, akan berhadapan dengan RRI Atambua dan RRI Kupang. Dan kita berharap ya, semoga RRI ND akan kembali ya mengutus wakilnya, karena di tahun sebelumnya, di tahun 2025, untuk kategori pria tingkat LPP RRI ND menjadi juara satu untuk wilayah Korwil Nusantara 6. Kita ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 06P atas nama Franciscus Saverius Wadi yang akan membawakan lagu Bolelebo dari Rote.

Oke teman Brodo, itu tadi penampilan peserta atas nama Francisco Saverius Wadi. Dan kita ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 07W atas nama Maria Ciara Evelyn Rao. Ini akan membawakan lagu yang berjudul Si Patokaan dari Sulawesi Utara.

Oke, teman Prodo, kita langsung saja ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 07P atas nama Hyacinthus Flotan Kua menyanyikan lagu Bolelebo dari Rote.

Dari peserta nomor tampil 07P kita berlanjut ya. Bergeser ke peserta dengan nomor tampil 08W atas nama Maria Nona Margaret menyanyikan lagu dengan judul Si Patokaan dari Sulawesi Utara.

Ajang pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND kembali hadir dan hari ini adalah hari kedua. Ya, putaran kedua, hari terakhir, kita akan langsung mengetahui siapakah yang akan menjadi yang terbaik pemenang pria dan wanita yang dimana akan mewakili LPPR RIND di Korwil Nusantara 6 berhadapan dengan RRI Atambua dan juga RRI Kupang. Kita lanjutkan kompetisi ini dengan peserta nomor tampil 08P atas nama Cesarius Christian Ogo yang akan menyanyikan lagu Bo Lelebo dari Rote.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

dari ND tahun 2026. Nah, untuk teman Pro 2 ya, meskipun kita santai di santai siang, akan tetapi vote-nya jangan santai. Buruan ya cus, langsung vote yang sebanyak-banyaknya, karena sebanyak 30% kalian menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang untuk kategori pria dan wanita Bintang Radio RRIND tahun 2026. Vote-nya gampang sekali teman Pro 2, tinggal kunjungi laman bintang.radiorri.id. Sekali lagi, kunjungi laman bintang.radiorri.id. Vote kalian sangat menentukan perjalanan dari para peserta audisi Bintang Radio tingkat LPP RRIND tahun 2026. Oke, teman Pro 2, next peserta selanjutnya dengan nomor tampil 09W atas nama Mutia Aminah yang akan membawakan lagu Bo Lelebo dari Rote.

Dari peserta dengan nomor tampil 09V, kita bergeser ke peserta dengan nomor tampil 09P atas nama Yohanes Jason K. Gado. Ini menyanyikan lagu Bo Lele Bo dari Rote.

0: Masih di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, radionya anak muda ya teman Pro 2. Kita ke peserta selanjutnya.
1: Di panggung ini kita bersuara.
0: Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 10W. Atas nama Felixia Kamelia Bayi, ini menyanyikan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara.

Dua Dodi ingatkan kembali untuk kalian semua yang punya jagoan, punya penyanyi favorit yang mengikuti audisi pemilihan bintang radio tingkat LPP RRQND, langsung saja dukung mereka di laman ya dengan cara vote. Silakan bintang.radio.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya karena hari ini kita akan langsung mengetahui siapakah pemenang kategori pria dan wanita yang akan mewakili RRI ND di tingkat Korwil Nusantara 6 yang akan berhadapan dengan RRI Atambua dan RRI Kupang. Radio menggapai harap, bintang radio Indonesia, suara kita. Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 10P atas nama Yosef Matean Eskoten menyanyikan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya yang akan tampil, perlu Dodi kembali ingatkan buruan ya, vote jagoan atau penyanyi favorit kalian di bintang.radio.rri.id. Karena informasinya teman Pro 2, vote akan ditutup pada jam 1 siang. Jadi silakan buruan cus ya vote sebanyak-banyaknya di bintang.radio.rri.id. Vote akan ditutup di jam 1 siang.

Kita ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 11W atas nama Priscilla Angelina Wua yang akan membawakan lagu daerah Cicik Pariuk dari Kalimantan Barat.

nama Priscilla Angelina Wua dengan Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Kita langsung ke peserta yang terakhir dalam audisi pemilihan bintang radio tingkat LPPR RI ini tahun 2026. Dan peserta terakhir ini dengan nomor tampil 12W atas nama Rosalie Jessica Nari membawakan lagu Bolelebo dari Rote.

0: mimpi.
1: Itu tadi penampilan peserta audisi pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI ini dia tahun 2026 ya. 22 peserta sudah menunjukkan kebolehan mereka ya, menampilkan dua lagu pop ya. Dua lagu pop Indonesia dan pop daerah Taman Pro 2. Mereka seperti bintang yang bersinar di angkasa, Taman Pro 2. Oke, sudah dinilai oleh Kakak Celu pula selaku dewan juri, satu-satunya dewan juri di pemilihan bintang radio tingkat LPP RRIND tuan tahun ya 2026. Sepertinya saya melihat di studio ini Kakak Celi lagi merekap ya akumulasi nilai-nilai yang sudah dinilai dari hari pertama menyanyikan lagu pop daerah dan juga pop Indonesia Taman Pro 2. Dan kalian semua Taman Pro 2 masih punya waktu ya untuk mendukung jagoan atau penyanyi favorit kalian di laman resmi bintang.radioerri.id Taman Pro 2. Masih tersisa waktu dan votingnya akan ditutup di jam 1 siang. Silakan sekali lagi voting jagoan kalian di bintang.radioerri.id. Vote kalian menentukan keberhasilan dari para peserta ke 22 peserta. Nanti kita akan result atau pengumuman para pemenang hari ini juga. Jadi untuk kalian semua pantau terus di 92,2 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Kalian juga bisa pantau di YouTube RRIND dan tentunya melalui live di TikTok RRIND. Oke, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di audisi kali ini, tapi result atau pengumumannya akan kami laksanakan nanti untuk kalian semua, akan kami tayang kembali, makanya kalian harus pantau. Sebelumnya kita harus ngobrol dengan dewan juri ya, Kakak Celi yang pada hari ini ya dan hari beberapa hari yang lalu sudah menilai para peserta nih. Ini Kakak Celi, kita minta masukan ya, motivasi dari Kakak Celi dari semua penampil, penampilan para peserta menyanyikan lagu pop Indonesia, terlebih hari ini ya mereka membawakan lagu daerah ya. Biasanya anak muda bukan tidak biasa, jarang sekali membawakan lagu daerah. Apalagi kali ini pemilihan bintang radio ada beberapa list lagu yang dikirim dari pusat, lagu-lagu yang dari daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera. Lagu NTT cuma satu, yaitu lagu dari Rote. Bagaimana nih Kakak Celi masukan dan motivasi untuk teman-teman peserta?

0: Oke, teman Prodo, ya langsung saja kita ngobrol bersama Kakak Cili Pula selaku satu-satunya dewan juri pemilihan bintang radio RRI tahun 2026. Kakak Cili, masukan dan motivasi untuk para peserta yang sudah tampil.
1: Baik, terima kasih Dodi. Kakak-kakak panitia dan juga Kakak Cili sebagai juri pasti berharap adik-adik yang mengikuti lomba pastinya dari rumah juga menonton video-video yang telah ditayangkan baik di hari pertama maupun di hari ini ya. Untuk lagu pop daerah yang hari ini dan kemarin kalau pop Indo ya, ya. Seperti kemarin masukan dari Kakak Cili ada beberapa hal yang dinilai di dalam perlombaan bintang radio ini baik secara vokal, teknik maupun ekspresi penghayatan. Dan untuk lagu daerah ini Kakak Cili juga sudah dengar lagu daerah yang dibawakan ini ada beberapa jenis tempo atau beatnya ya. Ada yang dengan dia punya tempo yang lebih mengalun-ngalun, lambat seperti lagu Butet, Bolelebo. Terus ada lagu yang sangat menguras energi, terlebih napas itu pada lagu apa nih? Lagu cik-cik Jawa pariuk. Ya, cik-cik, bukan pariuk. Cicak-cicak di dinding ya Dodi ya.
0: Cik-cik Pariuk dari Kalimantan cik-cik Barat. Cik-cik Pariuk,
1: iya.
0: Yang temponya itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Dengan tempo yang
0: rapat ya.
1: Iya, yang rapat lalu si patokaan ya. Beberapa peserta yang Kakak Cili lihat di lagu daerah ini banyak peserta yang membawakan dua jenis lagu Cik-cik Pariuk dan juga si patokaan ini keteteran di nafas.
0: Oh.
1: Iya. Vokalnya sudah bagus tapi mungkin pengaturan nafas yang belum terlalu terlatih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita kalau biasa menyanyi itu memang perlu nafas yang kuat, yang seperti Kakak Cili bilang di awal itu diafragma.
0: Oke, tipsnya apa nih Kak Cili?
1: Harus sering latihan.
0: Iya,
1: harus sering latihan. Biar Kakak Cili sudah setua ini mau menyanyi saja perlu pemanasan. Nah, pemanasan itu apa yang Kakak Cili lakukan? Yaitu pemanasan diafragma.
0: Saya pikir lari maraton.
1: Jangan, lari maraton juga butuh nafas.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus yang kedua improvisasi yang dinyanyikan atau dibuat oleh peserta di dalam membawakan lagu-lagu ini yang Kakak Cili lihat belum terlalu luar biasa. Okay. Yang membuat Kakak Cili harus berdiri bulu roma ya.
0: Berdiri bulu
1: iya. Romaku. Tapi ada beberapa yang membuat Kakak Cili terpukau.
0: Oke, ada.
1: Bukan,
0: ya, ada
1: ya. Iya. Kalau untuk suara semua bagus.
0: Oh.
1: Semuanya bagus, tapi itu tadi karena butuh dinilai sehingga pasti kita akan memilih yang terbaik seperti itu. Lalu sama seperti di hari pertama saat membawakan lagu pop Indo, itu hampir semua peserta masih kurang penghayatan sehingga terbawa dengan bagaimana dia mengekspresikan dan menyampaikan pesan dari lagu tersebut.
0: Okay.
1: Ya, walaupun kita menyanyikan lagu daerah minimal ya di Google kan sudah canggih sekarang. Okay. Kita tinggal cari, oh Butet tuh arti lagunya apa?
0: Maknanya
1: walaupun,
0: ya?
1: Iya, maknanya. Terus Cik-cik Pariuk, Bolelebo. Ada yang membawakan lagu Bolelebo itu kan lagu yang menceritakan bagaimana indahnya
0: pulang ke kampung halaman.
1: Iya, Pulau Timur. Tapi itu tadi ada yang membawakan seperti kayak lagu sedih.
0: Sedih ya.
1: Iya, lagu sedih. Padahal sebenarnya lagu-lagu yang dengan membawakan sedih itu kecuali lagu-lagu yang menceritakan tentang anak-anak merantau, ya, yang merindukan kampung halaman. Tapi kalau kita menceritakan indahnya sebuah pulau, ya, minimal kita membawakan bagaimana cara mengekspresikan dan menghayati pesan lagu itu dengan mimik muka, cara,
0: ya.
1: Iya, cara penyampaian, iya, betul sekali Dodi yang tadi Dodi bilang kebanggaan. Terus yang berikutnya, nih, banyak sekali peserta yang tidak berani untuk menyanyikan lagu itu secara lantang. Wow. Jadi nada-nada tinggi itu mereka mungkin karena takut tidak jangkau falset akhirnya.
0: Oh.
1: Kurang percaya diri yang membuat mereka tidak bisa
0: berani
1: bernyanyi
0: ya?
1: Dengan iya.
0: Padahal sebenarnya bisa.
1: Sebenarnya bisa.
0: Jadi rubah teknik ke falset.
1: Iya, falset. Betul sekali Dodi. Terus pitch control seperti biasa. Untuk nada yang tinggi, nada yang rendah cenderung adik-adik ini fals.
0: Okay.
1: Apalagi nada-nada rendah banyak sekali mempengaruhi artikulasi yang kurang Jelas.
0: Jadi masih lemah di jangkauan nada rendah.
1: Iya, gitu ya? Betul sekali. Itu tadi kekuatan dalam bernyanyi adalah kembali lagi diafragma.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus ada adik-adik yang berani berimprovisasi, tapi dudukan nadanya kurang tepat nih Dodi. Iya, misalnya dia bermain cengkok atau bermain kayak keriting-keriting, tapi keriting-keriting. Pas jatuh nadanya tidak tepat dengan nada musiknya seperti itu.
0: Lupa jalan
1: ada juga,
0: pulang.
1: Ada juga nih peserta yang bahkan berani berimprovisasi, tapi ternyata setelah Kak Kecili dengar, ternyata yang dia nyanyikan itu nada alto, Dodi.
0: Oh.
1: Bukan improvisasi yang nada yang seharusnya, tetapi dia nyanyikan suara alto. Nah, Kak Kecili bingung nih.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, ada satu peserta tadi. Banyak yang memilih lagu nih, seperti kita dengar tadi.
0: Meka, Bole Lebo, ya?
1: Iya, Bole Lebo. Mungkin karena menurut peserta ini lagu Bole Lebo ini gampang dihafal dan yang kedua gampang dibawakan.
0: Okay.
1: Padahal justru lagu yang sederhana itu bisa kita bikin luar biasa dengan itu tadi, bermain dalam berimprovisasi tapi tidak keluar dari rasa atau feel penghayatan ekspresi.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini
1: ada satu peserta tadi yang Kak Kecili tangkap membawakan lagu Bole Lebo dengan luar biasa. Yang sebenarnya lagu itu sederhana tapi dia bermain improvisasi dan seimbang sekali dengan penghayatan dan juga ekspresi yang dimainkan.
0: Oke, okay. Kak Kecili, mungkin ini yang tidak kalah penting juga ya. Apakah penting nih bagi peserta untuk memilih lagu sesuai karakter suaranya? Penting tidak?
1: Penting, itu juga penting, tetapi bisa mengindahkan lagu itu dengan karakternya dia.
0: Okay.
1: Gitu. Misalkan kalau dia punya suara seperti kotak misalkan. Nah, dia bisa bawa lagu Bole Lebo dengan gaya rocknya tapi tidak harus seperti kotak begitu.
0: Versi dia sendiri.
1: Seperti itu. Jadi dalam membawakan lagu ya, kita sebagai penyanyi itu sebenarnya lebih dalam lomba-lomba menyanyi seperti ini paling tidak ya, yang juri fokus itu adalah mencari penyanyi yang punya karakter beda dari peserta yang lain. Terus penyanyi yang bisa menyanyi dengan teknik yang baik ya, bukan teknik yang benar, karena kesempurnaan itu pasti milik Tuhan. Tapi setidaknya bernyanyi dengan teknik yang baik, lalu sejalan dengan memainkan rasa, menyampaikan pesan dari lagu ya, yang dibawakan secara itu tadi tepat, ekspresi dan penghayatan disampaikan secara tepat seperti
0: itu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, satu pertanyaan terakhir untuk Kak Kecili. Nah, ini kan kita mau menyaring nih, menyeleksi peserta dari RRIND yang juara nanti ke tingkat nasional. Ada ketiga nih Kak Kecili, sudah dua hari ini Kak Kecili menemukan materi vokal dan kualitas karakter vokal dari para peserta, ada tidak yang mampu bersaing di tingkat koril dan tingkat nasional?
1: Sudah ada baik ya, pria maupun wanita. Dan itu kalau Kak Kecili lihat anak-anak ini ya, calon ya,
0: tinggal diarahkan.
1: Iya, tinggal diarahkan dan mereka pasti bisa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Kak Kecili juga sudah nonton peserta-peserta dari daerah yang lain. Semoga adik-adik nanti yang terpilih, karena ini bukan dari Kak Kecili saja, Kak Kecili cuma punya
0: 70%.
1: Nanti kalau seandainya sudah keluar nilainya, dan semoga sesuai dengan harapannya Kak Kecili, ya, baik putra maupun putri ini yang akan terpilih mewakilkan RRIND ke tingkat nasional nanti, ke tingkat Korwil
0: dulu, baru ke tingkat Korwil nasional.
1: Itu bisa bersaing dengan peserta-peserta lain dari RRI RRI
0: seluruh Indonesia.
1: Ya. Dan harapan Kak Kecili adik-adik ini ya bisa diarahkan untuk tampil baik nanti.
0: Oke, okay, karena Kak Kecili tahun lalu itu kita kategori pria itu yang jadi pemenang di tingkat Korwil.
1: Oh iya, betul.
0: Kita yang mewakili RRI Korwil di tingkat nasional. Semoga kali ini ada lagi ya, dua-duanya sekaligus.
1: Oke. Okay. Okay, kita aminkan Dodi.
0: Amin. Ya. Berarti 70% secara dari juri, secara dari Kak Kecili sudah ada,
1: sudah ada.
0: Tinggal
1: paket komplit malah.
0: Oh,
1: iya, punya karakter, lalu tekniknya juga bagus, ekspresi penghayatan dibawakan juga baik.
0: Berarti sudah ada sinyal-sinyal ya.
1: Sudah ada perbaikan-perbaikan yang mungkin kita akan lihat perbandingan dengan peserta lain supaya itu menjadi evaluasi kita.
0: Okay.
1: Perbaikan supaya tampilnya baik nanti. Okay. Bisa bersaing.
0: Sudah ada sinyal-sinyal juara 70% ya. Kalian boleh tebak mendebak ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan lengah teman Pro 2. Vote ya di website bintang.radioerd.co.id. Bukan .co ya. bintang.radioerd.id. Silakan vote. Karena vote-nya akan ditutup di jam 1 siang. Terima kasih Kak Celi.
1: Sama-sama Dodi.
0: Kasih motivasi, iya. Semangat, masukan yang sangat luar biasa untuk teman-teman Pro 2, untuk teman peserta ya. Yang mungkin next ya akan mengikuti lagi nih. Ini masukan dan pelajaran sangat berarti dari Kak Celi untuk iya. kita semua di siang hari ini. Dengan hati yang oke, teman Pro 2, Dodi masih ingatkan ke kalian semua untuk terus vote dan vote ya di bintangradio.rri.id.

Oke, teman Pro 2 ya, keputusan Dewan Juri dan voting itu tidak dapat diganggu-gugat. Jadi bisa disimpulkan bahwa keputusan yang paling besar adalah keputusan dari Dewan Juri, karena Dewan Juri mutlak menentukan 70%. Ingat ya, 70% dari Dewan Juri, 30% dari pemirsa atau para penonton pendukung sekalian. Oke, sesaat lagi teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, radionya anak muda, karena nanti kita bakal kembali untuk mengumumkan, kita akan risal siapakah yang menjadi pemenang dari Bintang Radio Tingkat LPPR RIND tahun 2026. Kita hanya menentukan ya, menilai, memutuskan satu pasang pemenang dari pria dan pemenang dari wanita. Tetap stay tune di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

0: sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: Teman terbaik.

0: Bangun, subuhan.
1: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
2: Terbaik.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang bersama Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat siang untuk kalian semua, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Masih semangat kah? Atau semangatnya sudah kendor ya? Jadi harapkan untuk kita semua yang dengerin atau menyaksikan di siang hari ini, semuanya tetap semangat. Ya, level semangatnya naik lagi ya teman Pro 2. Karena yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya, ini kurang lebih 2 jam lebih nih teman Pro 2. Kita semua menantikan ya teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan melalui live di kanal YouTube RRI ND, di live TikTok, dan tentunya secara terestrial, dan di www.rri.co.id melalui mobile application ya. Kita sudah tidak sabar, saatnya result. Ya, kita akan segera mengetahui ya pengumuman pemenang Bintang Radio tingkat LPP RRI ND tahun 2026. Terlebih Dodi mau menyapa dulu teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan atau bergabung ya, bergabung melalui Zoom ya, aplikasi Zoom. Rupanya para peserta sudah bergabung dan mereka ini deg-degan sekali siapakah yang bakal terpilih mewakili RRI ND di tingkat Korwil Nusantara 6. Kita doakan, kita harapkan semua ya lolos atau jalan mulusnya sampai di tingkat nasional. Untuk itu tanpa memperpanjang kata, sebelum kita menuju ke pengumuman hasil siapakah yang menjadi bintang radio RRI ND tahun 2026, terlebih dahulu kita dengarkan sapaan penutup dari Kepala LPP RRI ND, Bapak Robin Hood Simbolon ST. Kami silakan.
1: Selamat siang Kak Juri. Yang saya hormati Kak Celi Pula sebagai Dewan Juri. Yang saya hormati juga adik-adik para finalis Bintang Radio RRI ND tahun 2026, dan yang saya hormati para pendengar sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada. Siang ini kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan atas penyertaannya, kita diberikan nikmat sehat dan waktu untuk mengikuti pelaksanaan Bintang Radio. Kita di sini Kak Celi, saya ucapkan terima kasih sudah bersama kami selama 2 hari, ada babak 1, ada babak 2, dan hari ini kita menyelesaikan kegiatan kita. Tentunya setiap kompetisi harus ada yang menang, ada yang kalah. Itu udah pakemnya. Sehingga saya meminta kepada adik-adik yang nanti namanya tidak terpilih, karena kita di sini hanya memilih satu putra terbaik dan satu putri terbaik untuk mewakili RRI ND ke provinsi. Saya minta adik-adik yang belum terpilih, jangan patah semangat, jangan kendor semangat, tetapi jadikanlah ini motivasi atau obat cambuk untuk semakin berlatih. Ini ajang setiap tahun dilaksanakan, mudah-mudahan ada kesempatan tahun depan adik-adik bisa berpartisipasi dan meraih prestasi. Dan kepada yang menang, saya ucapkan juga selamat, tetapi jangan cepat puas berpuas diri, masih ada tantangan kita ke depan, yaitu di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Bagi yang menang, tingkatkanlah berlatih, bila perlu konsultasi dengan dewan juri kita, gimana teknik-teknik menyanyi yang baik, sehingga nanti kita bisa mendapat peringkat di tingkat nasional. Dan kepada pendengar dan Kak Celi sebagai dewan juri, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada kekurangan atau tidak maksimal untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu bagian kami yang perlu kami evaluasi, kami perbaiki untuk tahun-tahun ke depan. Saya kira itu aja Bang Dodi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf para peserta sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Oke, terima kasih Bapak Kepsta yang ya sangat mendukung ajang pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND. Tadi Bapak Kipsa sudah menyampaikan wejangan yang begitu luar biasa untuk kita semua dan untuk teman Pro 2. Dan sudah sangat jelas teman Pro 2 untuk muda-mudi mungkin belum berhasil di tahun ini, ajang pemilihan bintang radio ini ajang tertua dan setiap tahun selalu diadakan. Jangan lupa untuk comeback, untuk ikut lagi di tahun depan, tahun yang akan datang. Nah, sesaat lagi kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi the next bintang radio RRIND tahun 2026. Dan tentunya dialah satu pasang yang akan mewakili RRIND di tingkat Korwil Nusantara 6. Akan berhadapan dengan RRI Atambua dan RRI Kupang. Nah, sekali lagi Dodi tekankan di sini, penilaian dewan juri dan vote itu tidak dapat diganggu-gugat. 70% dari dewan juri dan 30% dari vote. Vote-nya sudah ditutup dari jam 1 tadi ya teman Pro 2. Dan saatnya kami akan mengumumkan juara bintang radio tingkat LPPR RIND tahun 2026 sebagai sebuah penghargaan dan apresiasi. Kami dari panitia mengumumkan 3 terbaik. Tetapi RIND hanya membutuhkan satu terbaik, satu pasang pria dan wanita yang akan mewakili RRIND di tingkat Korwil Nusantara 6. Untuk itu tanpa memperpanjang kata, Kakak Celi pula selaku satu-satunya dewan juri bintang radio RRIND tahun 2026, silakan Kakak langsung atau mungkin 1-2 penyampaian baru membacakan hasil dari 70% dewan juri diakumulasikan dengan voting dari para pendukung. Silakan Kak Celi.
2: Selamat siang, Kakak Celi menyapa adik-adik yang berkesempatan mengikuti live pengumuman lomba bintang radio. Sebelumnya Kakak Celi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala RRIND dan juga semua teman-teman panitia yang sudah mempercayakan Kakak Celi untuk menjadi juri di kesempatan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Terima kasih juga untuk kerja keras teman-teman panitia di 2 hari ini. Dan hasilnya sudah ada di tangan Kakak Celi di dalam map ini. Yang pastinya pasti semua peserta penasaran siapa yang terpilih menjadi perwakilan bintang radio RRI yang akan mewakili RRI ke Korwil dan juga nanti Nasional. Kita doa bersama semoga RRIND juga terpilih mewakili provinsi ke tingkat Nusantara
0: Nasional.
2: Iya.
0: Oke, Kakak Celi mungkin kita langsung mengumumkan dari posisi ketiga, kedua, dan posisi satu terbaik.
2: Buat adik-adik yang belum berkesempatan, tahun depan dicoba lagi. Karena bintang radio ini kan dilaksanakan setiap tahun. Jadi masukan-masukan Kakak Celi di 2 hari ini, lomba hari pertama dan kedua, menjadi evaluasi ya, acuan untuk latihan terus-menerus seperti itu. Dan saatnya kita membaca yang terbaik 3, 2, dan 1.
0: Oke, saatnya deg-degan. Hanya Kak Celi yang mengetahuinya, silakan berita acaranya Kak Celi.
2: Oke, Kak Celi langsung saja ya. Oke. Berita acara pengumuman hasil pemilihan bintang radio LPP RRIND tahun 2026 pada hari Selasa 15 September 2026 dan pada hari Kamis 17 September 2026 bertempat di LPP RRIND telah dilaksanakan kegiatan pemilihan bintang radio LPP RRIND tahun 2026. Berdasarkan hasil penilaian dan keputusan dewan juri, maka ditetapkan peserta terbaik 1 sampai dengan 3 untuk kategori putra dan putri. Jadi hasil ini dari 70% penilaian Kakak Celi dan juga 30% voting ya teman-teman. Baik, yang pertama Kakak Celi bacakan
0: saling-saling ya. Dari putra
2: terbaik 3 dari kategori putra atas nama Emmanuel Christian Donwora, total nilai juri dan vote 71,64. Kita tepuk tangan.
0: Christian Donwora, terbaik ketiga kategori putra.
2: Kategori putri terbaik tiga atas nama Priscilia Angelina Vua, total nilai juri dan vote 80,50.
0: Priscilia terbaik ketiga putri.
2: Ya,
0: kita bergeser ke kategori ke terbaik kedua, silakan.
2: Terbaik dua putra atas nama Franciscus Saverius Wadi, total nilai juri dan vote 73,13.
0: Oke.
2: Dan terbaik putri atas nama Brili Tupen, total nilai juri 87,56. Maaf, total nilai juri dan vote 87,56.
0: Wow, terbaik ketiga dan kedua sudah kecili. Dan betul, saatnya kita akan menjadi saksi siapakah yang menjadi juara bintang radio RRIND tahun 2026. Ada yang bisa tebak ya, sudah nonton dari tadi video-videonya. Dan langsung saja, inilah juara bintang radio tingkat LPP RRIND tahun 2026. Silakan Kak Celi.
2: Oke. Okay. Kak Celi yang baca juga deg-degan nih Kak Dodi. Oke, okay. Kategori putra terbaik satu dan yang akan mewakili ke tingkat Korwil,
0: dia adalah
2: wow, Ampi Vina.
0: Selamat untuk Ampi Vina.
2: Total nilai juri dan vote 88,98. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Ampi Vina, terbaik satu putra. Lalu terbaik satu putri,
0: siapakah dia?
2: Dia adalah Edith Stein Meorato.
0: Edith Stein Meorato, selamat.
2: Ya, Edith Stein Meorato dengan total nilai juri dan vote 93,30. Wah, luar biasa nilainya.
0: Iya, luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Ampi Vina, pemenang Ampi kategori Vina putra. Dan
2: Edith Stein Meorato untuk kategori putri, terbaik satu.
0: Oke, terima kasih Kak Celi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan?
2: Kak Celi rasa pas ya, nanti untuk lebih kurangnya saat bertemu langsung dengan perwakilan yang akan mewakili RRIND ke tingkat Korwil nanti. Itu saja Kak Dodi, Kak Celi kembalikan.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Celi yang sudah menilai secara objektif ya dan profesional. Dan tentunya kita sudah dapatkan pemenang ya dari dua hari. Ya capek-capek Kak Celi, luar biasa sudah menilai dan meluangkan waktu. Nah, kita coba terhubung dengan pemenangnya. Ada Ampi Vina dan Edith Stein Meorato. Halo, Ampi Vina dan Edith Stein. Edith Stein. Sepertinya ini mereka tidak tergabung di Zoom, Kak Hendra. Dan sekedar informasi untuk para pemenang, karena memang RRIND cuman mencari satu pasang pemenang yang akan mewakili RRIND di tingkat Korwil. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Sekali lagi, sekedar informasi untuk hadiahnya hanya ditujukan untuk juara satu pria dan wanita. Seperti informasi yang disampaikan oleh panitia di technical meeting atau temu teknis. Untuk kelanjutan teknis ketentuan mengenai juara satu yang akan mewakili RRIND di tingkat Korwil dan nasional, nanti akan dihubungi panitia. Karena memang kita akan lanjut dengan rekaman atau taping di langsung dari kantor LPP RRIND. Sekali lagi terima kasih untuk semua partisipasi dari para sponsor, para panitia, semua pihak yang turut memperlancar terselenggaranya audisi pemilihan bintang radio tingkat LPP RRIND tahun 2026. Terima Terima kasih para peserta ya, yang belum juara kami undang lagi, kami ajak lagi untuk mengikuti kembali ajang pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND di tahun yang akan datang. Pokoknya terima kasih untuk semuanya, dan akhir kata Dodi pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa di pemilihan bintang radio tingkat LPPR RIND tahun depan.

Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao. Atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu. Sore Ceria.

0: Itu main Pradua, selamat sore.
1: Tadi malam kita baru ketemu. Sore hari ini
0: kali bertemu teman Pro 2, disatukan di sore ceria again setelah selesai bintang radio, situasi yang cukup hektik ya. Iya, saya tahu sekali. Kalian pasti sangat tired sekali teman Pro 2 dari jam 10
2: pagi sampai saat ini di pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.
0: Dan kita sudah berhasil menemukan juara bintang radio RRI ND yang akan bertanding di tingkat Korwil. Jadi akan bertanding melawan Kupang dan juga perwakilan dari Atambua. Dan ternyata prediksi saya benar teman Pro 2 ya. Yang cowoknya ini tuh si Ampi. Secara waktu live di channel YouTube RRI ND, satu batalion ya.
2: Mendukung dan mensupport.
0: Betul sekali. Itu rame tuh komentar dari teman-temannya Ampi. By the way, untuk yang ceweknya dari mana Sal?
2: Dari SMAS Regina Pacis Bajawa.
0: Benar kan? Lagi-lagi prediksi saya ternyata tidak meleset juga ya. Karena saya yakin pas dengar suaranya tuh benar-benar jernih sih. Keren. Betul. Sih mereka.
2: Kebayangkan Katrinitas mereka nyanyinya ini via online.
0: Betul.
2: Bagaimana kalau via offline?
0: Nah, kita akan tahu teman Pro 2 ya. Karena nanti hari Sabtu rencana buat record kan.
2: Iya.
0: Berarti Sabtu lusa ini. Yes.
2: Untuk persiapan videonya nanti dikirim ke Korwil.
0: Nah, cara buat mendukung mereka tuh masih seperti yang di tahap 1 ini melalui vote atau seperti apa Sal?
2: Untuk vote-nya sendiri yang per satker ini itu sudah ditutup tadi di jam 1 siang.
0: Oke. Okay.
2: Dan nanti untuk Korwil nanti akan dibuka di tahap di bulan Oktober.
0: Oh ya.
2: Itu proses penyeleksian untuk voting di tahap Korwil yang akan dikirim ke tahap nasional.
0: Oke, jadi kita dukung ya terbaik kita, perwakilan dari RRI ND, sudah pasti ini juga perwakilan dari Kabupaten ND. Yeah. Dan by the way, si Ampi ini tuh ternyata dari batalion yang ada di Mbai, teman Bro. Okay. 2 ya.
2: Berarti dekat-dekat
0: Wakangamere ya. Wah, ini masih muda, kira-kira ada yang nanti akan kita jodohkan gitu ya.
2: Iya, ada kali ya. Masih muda-muda juga.
0: Betul, betul.
2: Kan? Teman Pradua, siapa tahu langsung kepincut.
0: Iya. Jadi jangan lupa dukung jagoan kalian ini ya, jagoan kita semua teman Pradua. Selain melalui doa, jangan lupa vote mereka sebanyak-banyaknya. Siapa tahu mereka lah yang akan mewakili Korwil 6 menuju ke tingkat nasional.
2: Iya, betul sekali teman Pradua. Dan kita masih stay bareng kamu,
0: betul,
2: di sore ceria hari ini. Kita buka juga dengan informasi Floresiation, tapi kita ke lagu dulu teman Pradua sebelum balik ke kamu di sore hari ini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, teman Pradua, back again. Kita masih di Sare Ceria. Ini ada yang menarik nih, Kak Trinitas, dari apa? Informasi di sore hari ini. Ini bukan sekedar sertifikat, ini tantangan pengurus baru OSIS SMAK Negeri ND. Jadi mereka kayaknya diberi tantangan baru nih, teman Pradua.
1: Kenapa? Tantangan apa yang diberikan kepada mereka?
0: Nah, ini pengurus OSIS SMAK Negeri ND periode 2020-2027 menerima sertifikat kepengurusan sebagai penanda dimulainya tanggung jawab organisasi siswa untuk satu periode ke depan. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala SMAK Negeri ND, Rofinus Meja SAG, dalam kegiatan pelantikan di Aula Olangari Rabu 16 September 2026. Roswita Primaris Lengga, Ketua OSIS SMAK Negeri ND periode 26-2027, saat diwawancara RRI ND mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang. Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mendorong kegiatan yang kreatif dan inovatif serta memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Ia juga mengajak seluruh pengurus baru membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan. Perbedaan pendapat menurutnya perlu dihadapi secara terbuka agar dapat menjadi bagian dari proses kerjasama dalam mengambil keputusan organisasi, teman Pradua. Betul sih, karena memang kalau misalnya membangun atau dibentuknya suatu organisasi baru tuh intinya komunikasinya jalan. Biar perbedaan pendapat selalu ada, it's okay, teman Pradua. Tapi ini keren-keren ya, karena pikirnya tuh lantiknya tuh di sekolah loh. Di SMAK ini ternyata mereka lantiknya di bawah Melati, Melati bawah sini ya, di Olangari, teman-teman.
1: Olangari.
0: Berarti mereka lebih kayak mungkin karena ini jabatan baru atau amanah baru, jadi mereka lebih prepare dengan suasana mungkin yang lebih apa ya, sedikit berbeda begitu.
1: Yes, mau dengan suasana yang baru, teman Pro 2 ya, biar semangatnya juga baru. Karena kalau kita tahu kan rata-rata pemilihan OSIS biasanya langsung di kelas, di sekolah ya, sekolah. Sorry, di sekolah pelantikannya juga seperti itu. Tapi dengan suasana berbeda, semoga mereka juga mendapatkan energi yang berbeda gitu kan.
0: Iya, betul teman Pradua. Kita ke lagu dulu nih sebelum nanti ke
1: informasi. Kita punya lagu apa, Sal?
0: Kita punya lagu dari Aku JJ yang judulnya Ceritanya Jatuh Cinta. Jadi sore hari ini yang lagi jatuh cinta ini lagu buat kamu nih, teman Pradua.
1: Siapa ya?

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Baik, lagi teman Pro 2 masih di Flores Session nih. Informasi berikut ini datang dari perayaan Harhubnas ke-55. Menhub tekankan keselamatan transportasi, teman Pro 2. Nah, ini informasinya kita lansir langsung dari KBRN, puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende Kamis 17 September 2026. Hari ini ya teman Pro 2. Dan upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri insan perhubungan, TNI, Polri, serta aparatur sipil negara. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandhi yang mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, teman Pro 2. Dalam amanatnya, Menhub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Dan insan perhubungan juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman, serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan, teman Pro 2. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Jadi kita ucapkan nih selamat ulang tahun ya untuk Perhubungan Nasional yang ke-55.
1: Oke, teman Pro 2, dan kita juga berharap nih ya Sal, bahwa transportasi di wilayah Indonesia, khususnya darat, udara, dan juga laut tuh bisa lancar, ya kan? Kalau di Ende sendiri sih harapannya biar tidak hanya satu maskapai saja ya. Betul. Untuk udaranya. Kita berharap bisa ada 2 atau 3 sehingga kita punya pilihan, ya kan? Yeah. Untuk maskapai juga, dan ya kita berharap semoga jalur lautnya juga lancar, jalur daratnya juga lancar. Ya kan, makin banyak lagi bis-bis yang apa ya, yang ketika kita tumpang tuh kayak kita merasa seperti berada di rumah gitu, AC. Yang ber-AC ya, nyaman. Itu sih harapannya. Semoga lebih baik lagi, ya kan. Tadi lebih diperhatikan lagi kondisinya, apalagi ini menyangkut juga dengan nyawa kan. Betul. Ketika kita menggunakan transportasi. Sekali iya. Lagi happy birthday.
0: Happy birthday. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi terakhir kita di edisi Flores Session sore hari ini. Dan nanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan langsung merilai dari Pro 2 FM Kupang. Ada sore ceria berjaringan skor Wheel 6 Nusantara, teman Pro 2. Seperti apa nanti keseruannya? Jangan skip channel 92,2. Dan buat kamu semuanya, jangan sampai lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Di mana Kakak Trinita?
1: Di Google Play Store atau di Apple Store.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

0: Pro2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
1: Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Tombelo 8, Oebobo, saatnya kamu mendengarkan sore ceria Korwil Nusantara 6 yang menghadirkan profil anak muda NTT yang berprestasi dari Pro2 Atambua, Pro2 ND, dan Pro2 Kupang. Episode Kamis 17 September 2026. Dan buat kamu yang lagi pantau nih ya, khususnya melalui aplikasi RRI Digital di Pro2 ND dan Pro2 Atambua, dan bersama host kamu hari ini ya dari Kupang, Ratriana Dewi, yang sudah siap menghadirkan perbincangan menarik di sore ceria. Ratri juga mau menyapa untuk semua teman yang udah gak sabar nih mau denger inspirasi dari anak muda NTT yang berprestasi. Kita akan mengawali perjumpaan kita dari Atambua nih, teman Pro2, bersama dengan bintang tamunya yang sangat spesial. Ada Agatha Herdiani Bria. Dengan presenter kece kita ada Ratna Asmawati ya. Kita langsung aja deh, gak usah berlama-lama. Ini dia perbincangan mereka. Stay tune.

0: teman kita yang satu ini udah dua kali ya mendapatkan predikat ini. Oke, langsung aja kita cari tahu gimana sih caranya menjadi seorang insan teladan ya, khususnya di Badan Pusat Statistik untuk Kabupaten Belu. Oke, selamat sore Kak Asti.
1: Hai, selamat sore semuanya.
0: Gimana kabar hari ini kamu?
1: Luar biasa, apalagi ketemu Mbak Rara.
0: Oke, jadi Kak Asti ini atau nama lengkapnya Agatha Herdiani Bria, SST, MSC, MSE. Benar ya?
1: Lengkap
0: ya. Ini adalah statistisi ahli muda dari BPS. Pusat Statistik Teladan itu apa sih Kak Asti, boleh jelasin dikit gak?
1: Jadi program Insan Statistik Teladan itu sudah jadi program rutinannya BPS setiap tahun. Jadi setiap tahun menjelang Hari Statistik Nasional, kami di tanggal 26 September itu, jadi sebulan sebelumnya itu dari bulan Juli Agustus itu sudah diadakan seleksi Insan Statistik Teladan. Ini tujuan
0: menjadi IST sendiri ini untuk BPS di Kabupaten Belu itu apa ya, pilihan kakak sendiri atau kakak di sebelumnya ditunjuk gitu? Seleksi
1: jadi,
0: gitu.
1: Siap. Jadi beda ya. Maksudnya setiap tahun itu prosesnya selalu di update. Jadi kayak tahun 2024 itu semua orang di kabupaten itu berkesempatan untuk memilih dan dipilih. Jadi langsung tuh tidak ada kandidat-kandidatan. Jadi siapa saja boleh memilih siapapun. Nah, kemudian di tahun 2026 ini sudah disempurnakan. Jadi kepala BPS kabupaten itu dia menentukan dulu 3 kandidat terbaik. Nah, 3 kandidat terbaik ini dilihat dari inovasi, prestasi dan disiplinnya. Jadi ditetapkan 3 oleh Pak Kepala, baru 3 orang itu dinilai, dipilih oleh semua pegawai di kabupaten. Nah, yang tertinggilah itu yang mendapatkan predikat IST di kabupaten.
0: Dan akhirnya ini lolos ke tingkat provinsi. Itu prosesnya gimana tuh?
1: Di Belu ini, maksudnya dari Belu kan sudah lolos tingkat provinsi otomatis. Nah, dari provinsi juga itu menyeleksi. Jadi dalam satu minggu kemarin itu panitian di provinsi juga menyeleksi dari di NTT nih ya. Misalnya kan kita ada 22 kabupaten kota. Nah, itu ditambah dengan satker provinsinya. Jadi dari 23 orang itulah dapatkan satu orang yang mewakili provinsi untuk nanti ada seleksi lagi di tahap nasional. Jadi baru pertama kali ini nih kalau saya tidak salah Belu mewakili Provinsi NTT ajang IST nasional.
0: And you are the first person. Okay. Jadi seleksinya tuh apa aja sih Kak yang jadi apa ya, Mbak, materinya gitu ya?
1: Jadi kita seleksinya itu ada brain, beauty dan behavior. Jadi kalau brain itu seperti kata-katanya ya, jadi dari pendidikan, dari kemampuan kognitifnya, dari cara pemecahan masalah di lapangan, di kantor, seperti itu. Kemudian ada juga apa tadi, ada beauty ya. Beauty itu artinya dalam bekerja sehari-hari itu bagaimana sih interaksi kita dengan sesama rekan kerja, atasan, atau bahkan yang dengan pangkat di bawah kita, seperti itu. Kemudian juga ada behavior itu ada disiplinnya di situ. Kemudian ada lagi bagaimana kita apalagi kami di BPS ya, bagaimana kami menyampaikan data itu kepada pihak luar, apakah kita aktif koordinasi dengan pihak-pihak luar, seperti itu yang menjadi penilaian. Nah, nanti ini juga Mbak Rara dan teman-teman yang nanti di tahap nasional nanti itu juga akan diwawancarai dan akan dinilai tiga aspek ini gitu.
0: Iya, pantas aja saya kalau kenal teman-teman di BPS pasti orangnya ramah-ramah. Ternyata mereka harus punya ini ya. Sejauh ini nih Kak, apa sih yang jadi motivasi dari Kak Asti sendiri akhirnya bisa menjadi terpilih juga gitu, menjadi perwakilan dari NTT gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya kalau motivasi untuk terpilih IST itu jujur tidak ada ya. Jadi karena apa ya, kayak orang bilang, oh ini prestasi kayaknya dia bagaimana sekali gitu di kantornya. Tapi ternyata tidak, kita tuh mulai dari hal kecil. Misalnya mungkin ya, mungkin saya melihatnya teman-teman itu mempercayakan kepada saya karena dari hal-hal kecil. Kami kan ada presensi ya, presensi itu kan di HP, di aplikasi itu pagi dan sore. Nah, kadang tuh teman-teman pulang itu lupa absen. Nah, saya tuh setiap hari di rumah tuh cek, karena kan ini berpengaruh juga kepada kekurangan jam kerja kita. Nanti ada kena hukuman disiplin kalau melewati batas jam tertentu tidak presensi. Jadi setiap malam di rumah tuh saya cek di monitoring siapa yang belum absen, terus saya telepon ingatkan supaya mereka absen. Kemudian lagi juga salah satunya adalah saya tuh tidak suka kalau di kantor itu maksudnya kita melihat kerja yang tidak bekerja tapi ngobrol cerita kebanyakan. Jadi kadang saya tegur gitu, eh kerja ini jam kerja. Mungkin hal-hal kecil seperti itu saja yang yang mungkin ya menurut kita kecil tapi seperti orang lain melihatnya oh berharga gitu. Jadi mereka mungkin merasa diperhatikan atau juga merasa oh ada nih yang mau menegakkan disiplin. Mungkin seperti itu kali ya, dari hal-hal kecil.
0: Kamu care banget ya orangnya.
1: Lebih kepada tidak ikhlas sih kalau saya kerja mereka santai.
0: Baik, padahal aku udah itu memperhalus tuh wawasannya tuh.
1: Keceplosan juga.
0: Keceplosan juga ya. Oke. Okay, dan menurut Kak Asti sendiri kira-kira jadi seorang insan statistik teladan gitu, kira-kira kualitas etika kerja atau mindset seperti apa sih yang harus? Ini bukan hanya untuk yang mau menjadi teladan aja kali ya Kak.
1: Sebenarnya kita itu akhir-akhir ini ya kalau teman-teman mengikuti juga mungkin bukan hanya di BPS tapi di instansi lain juga dinamika itu cepat sekali terjadi ya. Jadi misalnya kita sudah terbiasa dengan oh satu kegiatan itu dikasih waktu 1 bulan tapi tiba-tiba di-cut nih waktunya cuma 2 minggu. Nah itu bagaimana kita dalam kesempitan itu kita bisa memberikan solusi dan bisa melakukan inovasi untuk bisa memperlancar dan mempermudah pekerjaan. Jadi kami juga di BPS itu sebenarnya dituntut kalau harus ada inovasi-inovasi kecil yang sederhana-sederhananya saja tidak masalah. Yang penting bisa membantu mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Okay. Nah, sebetulnya Ra, kami juga di BPS Provinsi NTT itu sudah ada aplikasi. Jadi disitulah kita bisa melaporkan kontribusi kita ya berupa prestasi, prestasi apa saja yang sudah didapatkan, upload di situ dengan bukti. Kemudian ada lagi inovasi, inovasi apa yang sudah dilakukan. Kemudian karya ilmiah, karya ilmiah tuh seperti jurnal ya, jurnal artikel yang kita publis. Kemudian ada juga yang apa namanya opini tuh, yang insight media, yang RRI jadi tempat saya mau publis nih. Jadi nah itu jadi satu, iya seperti itu juga. Okay. Jadi kita dituntut tidak hanya bekerja mengurus data, tapi bagaimana juga kita bisa mensoundingkan data itu kepada stakeholders supaya orang mengerti nih, mereka ngumpulin data nih buat apa sih, hasilnya apa sih. Nah itu kan kalau orang hanya lihat angka-angka-angka kan tidak mengerti. Jadi kita coba tuangkan dalam tulisan atau dalam opini-opini seperti itu.
0: Kalau Kak Asti sendiri kan kayaknya 2 tahun lalu tuh ada apa ya, sesuatu yang dibawa gitu ya untuk ke tingkat provinsi nasional nanti begitu kan dipersiapkan. Kali ini apa sih yang dibawa kayak gitu?
1: Kemarin kita lagi-lagi disuruh buat video ya. Itu sudah video, terus nanti itu akan disuruh bikin file presentasi gitu ya. Jadi nanti kita akan present apa-apa yang nanti diwawancara itu dari pihak luar. Jadi tidak dari BPS.

0: seorang insan. Kenapa? Karena iya, harus ya. Kenapa kamu harus milih aku kayak gitu? Ini loh kelebihan aku.
1: Walaupun dipikir-pikir apa ya kelebihan saya.
0: Tapi harus bisa dijelaskan.
1: Itu
0: ya,
1: lagi.
0: Ya. Nah ini by the way nanti kalau nasionalnya kapan nih Kak Asti seleksinya?
1: Itu ya. Jadi tahapan seleksinya itu nanti tanggal 21 sampai 22. Nah nanti yang nanti akan dipilih 1, 2, 3 nasional yang itu akan dapat penghargaan di tanggal 26 pada saat hari statistik nasional nanti. Kita bilangnya malam penganugerahan IST seperti itu
0: di hari ulang tahun BPS ya. Itu berarti nanti seleksinya kamu langsung ke sana ya, ke Jakarta atau gimana?
1: Tidak, kalau dari jadwalnya ini kita masih ada wawancara itu ya, mungkin online. Tahapannya itu yang tadi ya, ada wawancara ya, dinilai nanti berdasarkan brand beauty behaviornya itu. Kemudian nanti mungkin ada presentase yang diminta untuk kita bawakan. Dan itu objektif ya, karena penilainya itu dari tim eksternal, BPS. Jadi tidak mengenal siapa-siapa seperti itu.
0: Bukan orang dalam yang menilai.
1: Bukan, ya. Karena kan biasa kalau kita orang dalam kan pasti ada ya subjektivitasnya 1-2% tuh pasti ada. Tapi ini pakai orang luar.
0: Ya, lebih objektif. Nah, menjadi seorang IST nih menurut Kak Asti kira-kira keterampilan teknis dan non-teknis hard skill atau soft skill apa yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh insan statistik di masa depan?
1: Wow.
0: Ini harus tahan banting luar dalam ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi apa ya, kalau kemampuan sekarang tuh kemampuan yang paling harus dimiliki itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat ya, dan juga harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu dengan baik, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Karena yang pertama, di saat-saat seperti ini BPS dulu itu pekerjanya tidak banyak ya. Sekarang ini makin banyak karena banyak yang mengenal, instansi-instansi luar juga banyak yang teken-teken MOU. Jadi pekerjaan itu makin banyak. Survei kecil misalnya, oh ini apa namanya, Kementerian Pangan, BGN. Kami kemarin tahun lalu juga ada tuh survei evaluasi MBG. Mereka minta kami survei. Kemudian ada dari pertanian, itu setiap tahun kita bekerja sama survei. Nah jadi harus bisa cepat beradaptasi, terus harus bisa membagi waktu dengan baik, karena dari pagi sampai malam kita duduk di kantor, kita turun lapangan tuh kerjaan belum selesai juga. Jadi harus pintar bagi waktu. Kemudian lagi harus bisa berkomunikasi, public speaking ya. Makanya saya juga mungkin salah satu soft skill yang dikembangkan itu adalah di sela-sela kesibukan itu sempatkan untuk ikut seminar, ikut workshop, dan bagaimana juga kita bisa tuangkan data itu ke dalam tulisan. Nah kemungkinan banyak teman-teman yang mungkin bisa ya, oh lihat data ini sudah tahu nih maksudnya kemana, tapi cara menuangkannya kepada tulisan itu yang belum. Jadi soft skill yang seperti itulah yang harus kita kembangkan terus. Jadi jangan cuma terpaku pada pekerjaan yang kaku di kantor, tapi harus bisa cari peluang untuk bisa mengembangkan soft skill itu juga.
0: Iya, jadi apa ya, nggak ada kata kalau bilang orang statistik hanya tahu hitung-hitungnya, tapi
1: tidak juga
0: bisa,
1: betul. Tadi, karena sekarang kita kemana-mana orang taunya orang BPS, mereka tanya, ini kenapa sih begini? Ini maksudnya apa? Jadi itu yang harus. Makanya saya juga di kantor tuh mendorong teman-teman tuh untuk misalnya kita bagi-bagi tim nih ya, misalnya saya di tim distribusi, ada teman di tim sosial dan lain-lain. Jangan terpaku kepada tim kalian. Orang di luar tuh orang tidak tahu kalian di tim apa. Orang taunya kalian BPS. Jadi sebisa mungkin tahulah kerjaan di semua tim, seperti itu.
0: Okay, ya setidaknya tahu garis besarnya.
1: Betul.
0: Dia tuh di situ ngapain, di situ ngapain,
1: betul.
0: Gitu kan. Orang seperti di luarnya tahu ini
1: dia BPS,
0: ini, BPS gitu. Jadi jangan ngeblok diri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik, semakin banyak kerjaan di BPS kemudian hari mungkin semakin banyak juga insan yang dibutuhkan nanti ya. Yang terakhir mungkin kita pengen minta apa pesan, tips atau harapan Kak Asti untuk pegawai ya, apa ya, statistik yang adik-adik gitu ya.
1: Adik-adik
0: yang juga ingin menjadi IST seperti Kak Asti gitu. Pesannya, tipsnya, harapannya.
1: Itu dia ya, sekarang nih yang kami rasakan ya, generasi-generasi
0: iya,
1: beda makin generasi. Kesini tuh makin apa ya, bukan, mereka tuh makin merasa kerjaan saya hanya ini, ya sudah saya kerjakan ini terus selesai gitu. Jadi cobalah untuk adik-adik, maksud saya tuh ini instansi kita bersama ya, BPS, seperti yang saya bilang tadi, jangan blok-blok, oh saya tuh di tim ini, kerjaan saya hanya ini, tapi cobalah kita bisa all round gitu, maksudnya bisa tahu lah, oh di tim apa kerja apa. Jadi jangan hanya selesaikan pekerjaanmu terus tutup mata tuh dengan yang lain. Jadi harus bisa lebih proaktif, harus bisa lebih apa namanya,

0: namanya aktif untuk mencari tahu apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan.
1: Iya.
0: Bukan hanya selesai bekerja terus main game, terus ngapain. Nah, nanti kan orang lihatnya, oh ternyata mereka tuh kerja cuman gini ya. Jadi semakin banyaknya pekerjaan, cobalah lebih fokus, bisa bekerja lebih efisien, memanfaatkan waktu yang ada. Karena tidak jarang tuh, Ra, kita tuh sampai malam di kantor, pulang juga masih buka laptop di rumah. Jadi
1: benar.
0: Beban kerjanya sih yang harus teman-teman yang lain juga mungkin peduli ya, supaya merata, lebih merata beban kerjanya, dan supaya hasilnya itu juga lebih baik.
1: Oke, itulah ya, pokoknya beda generasi, bedalah. Si ya, target untuk IST ini di tingkat nasional seperti apa kira-kira?
0: Sebenarnya tidak target ya, Ra. Ini aja lulus ke provinsi saja sudah kaget gitu ya. Waktu itu dikasih dikabari dari kepala bagian umum provinsi saja kaget. Oh, kok bisa saya ya? Padahal teman-teman lain masih lebih bagus lah ya menurut saya. Cuman memang ini kesempatan. Target untuk nasional sih secara spesifik tidak ada. Cuman bagaimana mau apa saya, kan ini kebetulan kita di perbatasannya. Jadi kemarin juga sempat di video yang itu, kalau teman-teman nanti lihat di YouTube-nya BPS Kabupaten Belu, itu kami sengaja menonjolkan mota ainnya, jadi dari perbatasannya. Jadi mungkin nanti yang kedepannya ini target tidak muluk-muluk. Saya cuma berharap bisa memberikan yang terbaik ya, bisa mempresent Belu sebagai perbatasan yang dipercaya untuk mewakili provinsi di tingkat nasional, supaya orang di nasional tuh melihat, oh ternyata daerah perbatasan tuh seperti ini, oh ternyata kita dari kampung, dari desa juga bisa loh seperti itu berprestasi, seperti itu. Doakan ya.
1: Pastinya kita doakan yang terbaik ya Kak Asti ya, yang pertama membawa nama Belu di tingkat provinsi, semoga bisa juga membawa nama perbatasan.
2: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
4: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
3: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
4: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
6: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, dan kamu masih mendengarkan Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Setelah Atambua tadi, kita beralih ke Pro 2 ND ya teman Pro 2. Ratri juga akan menghadirkan wawancara asik dan seru bersama Putri Pariwisata Indonesia 2026, yaitu Lucia Carmenita Rosalia Lamba, dan bersama dengan presenter Salsabil. Ya, langsung aja kita simak.
1: Pro 2 FMND bareng Salsa sore hari ini. Dan saatnya kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 Nusantara teman Pro 2. Di sore hari ini sangat spesial karena kita sudah bareng bersama Putri Pariwisata Indonesia 2026, ada Lucia Carmenita Rosalia Lamba teman Pro 2. Biar jangan lama-lama, biar kita juga bisa langsung mendengarkan suara Putri Pariwisata, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Carmen.
7: Halo, selamat siang.
1: Oke, bagaimana kabarnya? Aduh, kayaknya suaranya lagi sedikit serak-serak nih. Kayaknya hektik di akhir-akhir ini nih, Carmen.
7: Puji Tuhan, baik. Cuman iya, emang suaranya lagi serak. Soalnya I put a lot of effort on my quarantine time. Jadi energiku cukup terkuras di sana. Jadi efeknya suaraku masih belum 100% pulih saat ini. Tapi masih oke kok, baik semuanya.
1: Oke, okay, I see. Get well soon ya buat Carmen. Tapi sebelum kita ngobrol nih, Carmen, ini Salsa mau mengucapkan congratulations buat sesuatu yang luar biasa yang kamu sudah bawa dari ND, bawa dari Nusa Tenggara Timur sampai ke kancah nasional. Congratulations buat Putri Pariwisata Indonesia 2026.
7: Thank you.
1: Oke, Carmen, ini kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan kamu saat kemarin akhirnya kamu berhasil ya mendapatkan gelar Putri Pariwisata Indonesia 2026 ini?
7: Perasaannya mixed feeling when I know that I win that competition. Ada rasa bangga, rasa haru, dan paling terasa adalah rasa syukur karena unexpected sekali bisa sampai juara satu. Tapi sangat-sangat bersyukur karena dikasih kesempatan yang begitu besar. But the journey is not end on that crown karena masih ada tugas tanggung jawab selama 1 tahun ke depan. So ada perasaan deg-deg-degnya juga karena I don't know what's coming next. Tapi aku berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tanggung jawab ini selama 1 tahun ke depan.
1: Oke, berarti memang unexpected tapi ekspektasinya luar biasa nih untuk Carmen dan Indonesia sendiri. Oke, Carmen, ini kalau boleh tahu untuk persiapannya seperti apa? Apakah memang kemarin berlanjut? Oh iya, for your information, teman Pradua, Carmen ini juga sebelumnya menjadi winner ke OVIND 2025. Apakah itu menjadi tahap dari persiapan untuk mempersiapkan kemarin pada saat di Putri Pariwisata Indonesia 2026? Ataukah seperti apa, Carmen? Mungkin bisa diceritakan sedikit persiapannya. Kemudian, adakah latihan-latihan? Adakah beberapa item-item yang harus dipersiapkan untuk di ajang kemarin, Carmen?
7: Oke, kalau soal persiapan, sebenarnya aku mengawali perjalanan Putri Pariwisata itu dari startnya dari Kofain Memuri tahun 2025 kemarin. Karena aku puji Tuhan dikasih kepercayaan sebagai pemenang dari daerah, mempercayakan aku untuk lanjut ke tingkat nasional. Jadi aku apply ke tingkat nasional dan awalnya aku itu daftar buat pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Tapi dari yayasan, karena ajangnya itu ada di yayasan yang sama, dipindahkan ke Putri Pariwisata Indonesia. Terkait persiapan, sebenarnya kalau untuk di Putri Pariwisatanya sendiri, aku banyak persiapan di latihan catwalk, public speaking, kalau misalnya soal academic things yang lebih kepada material knowledge-nya itu aku ambil semuanya dari pengalaman pribadiku sendiri selama aku tinggal di ND dari kecil sampai aku besar. Jadi sebenarnya I put lebih banyak effort itu di latihan catwalk-nya. Karena kalau misalnya persiapan soal pengetahuan budaya dan juga pariwisata, semuanya itu memang udah aku alami dari kecil. Dan juga I'm a founder of a young community in ND that called Titik Nadi. Jadi semua yang aku bawa saat di nasional itu based on my real experience as a community founder dan juga sebagai anak ND. So yeah, mungkin itu ya persiapannya. Semoga okay. Bisa di
1: Iya, berarti memang semua persiapannya ya based on your experience ya, Carmen. Jadi memang kalaupun latihan yang mungkin agak effort tadi di catwalk and then mungkin beberapa latihan-latihan kemarin memang itu sudah bagaimana ketika kamu sudah pernah lakukan atau mungkin kamu terjun langsung ya untuk bersama-sama begitu dengan teman-teman dari beberapa komunitas tadi. Oke, ini sebagai perwakilan dari NTT mungkin ada tanggung jawab yang cukup besar ya untuk Carmen, apalagi sekarang sudah menambah tanggung jawab sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Nih, kalau boleh tahu apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia, apalagi untuk NTT, mungkin untuk NB sendiri nih Carmen ke depan, selama 1 tahun ke depan?
7: Kalau tugas tanggung jawabku dan juga advokasi ya untuk selama 1 tahun ke depan, sebenarnya karena aku udah membentuk komunitas di ND, tentunya aku ingin melanjutkan apa yang sudah aku mulai, yaitu tetap melanjutkan komunitasku yaitu Titik Nadi dan juga advokasiku kemarin yaitu Cerita, dan aku pengen implementasinya secara langsung baik di komunitas maupun kolaborasiku bersama dengan NGO dan juga komunitas lain di Indonesia. Dan tugas tanggung jawabku sendiri sebagai Putri Pariwisata Indonesia, aku juga bakal balik lagi ke Jakarta karena aku harus menjalankan tugas dan kewajibanku sebagai Putri Pariwisata Indonesia, karena sekarang fokusnya bukan lagi hanya di NTT saja atau di ND saja, tetapi tugas tanggung jawabnya sudah lebih luas yaitu di Indonesia. Jadi aku harus menjalankan semua tugas tanggung jawab itu, jadi aku akan balik ke Jakarta dan I don't know what's coming next, tapi yang pastinya aku akan put a lot of effort di bidang tourism dan juga culture yang ada di Indonesia.
1: Oke, berarti ini akan menetap dan stay at Jakarta untuk di ND sendiri, berarti cuma balik sebentar ya ini Carmen ya?
7: Benar sekali.
1: Oke, tapi ini ada yang menarik Carmen, karena kemarin kita sempat lihat di beberapa media sosial bahwasannya Carmen sendiri turun langsung ke beberapa desa yang terkena dampak gempa yang terjadi di Flores 15 Agustus kemarin. Apakah itu juga bagian dari rangkaian kegiatan atau event yang Carmen sendiri rencanakan atau seperti apa Carmen?
7: Benar, kemarin saya sempat turun langsung ke lokasi untuk memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa Flores, dan sebenarnya itu merupakan salah satu visi misi saya juga sebagai Putri Pariwisata Indonesia, karena saya anaknya cukup dekat sebenarnya dengan people and culture. Jadi emang fokus utamaku yang aku percaya adalah di pariwisata itu kita bukan hanya menikmati soal keindahan alam, tetapi kita juga menghargai budaya dan juga people yang ada di dalamnya, karena kalau kita bicara soal sustainable tourism, it's not only about the beautiful destinations but also about the people and the culture that live in that destination. Jadi kalau kita mau tourismnya tetap sustainable, kita harus pastikan dulu resilience yang ada di daerah tersebut, apakah masyarakatnya baik-baik saja, apakah budayanya tetap hidup dengan baik di zaman sekarang. So I want to make sure that the people living better in that place. Jadi aku turun langsung ke lapangan dan memberikan sedikit bantuan, karena that's a part of my education and also part of sustainable tourism.
1: Oke, okay, I see. Berarti memang Carmen sendiri turun langsung kemudian melihat yang terjadi, dan mungkin ini juga bagian dari salah satu cara Carmen mendekatkan diri ya kepada masyarakat, yang mana tadi Carmen sempat mention kalau memang Carmen sangat dekat dengan yang namanya people and culture. Dan kalau kita balik lagi ke kompetisi kemarin Carmen, Salsa mau tahu nih bagaimana support yang Carmen sendiri dapat, baik itu mungkin dari orang tua, keluarga, baik itu dari pihak pemerintah Kabupaten ND, dan ada mungkin yang beberapa sempat yang sangat-sangat mensupport Carmen untuk sampai di tahap yang kemarin.
7: Kalau support system sebenarnya puji Tuhan aku dapat dukungan penuh dari keluargaku, terkhususnya dari orang tua dan adik-adikku, karena actually there's a lot of struggle on my way to the national stage, tapi aku bersyukur karena dari pemerintah, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Ibu Ketua Dekranasnya serta Ibu Wakil Ketua Dekranasnya memberikan bantuan yang sangat-sangat saya butuhkan, baik dalam hal material seperti keuangan dan lain-lain. Mereka sangat support, dan juga dari keluargaku, orang tuaku juga mendukung penuh, even though dalam perjalanan aku merasa kayak I think I should stop on this way, tapi keluargaku selalu support dan meyakinkan kalau no, you keep going on this, karena mereka tahu mimpiku, mereka tahu juga tujuan dan juga passionku. Jadi aku mendapatkan full support dari keluargaku. Dan kalau bicara soal orang yang paling berdampak besar yang selalu support aku, sebenarnya yang nomor satu adalah tuanku, dan yang kedua adalah orang tuaku sendiri.
8: Oke, berarti memang cukup support, dapat support yang luar biasa ya Carmen. Ini dari Enda sendiri pasti yang dukungannya luar biasa untuk Carmen sendiri hingga ke ajang nasional kemarin. Tapi tadi menarik Carmen, Carmen sempat singgung sedikit dan mention kalau misalnya adalah struggle-struggle yang mungkin Carmen alami sendiri dalam mungkin dalam tahap proses persiapan sampai ke tahap kemarin ya di ajang nasional. Itu seperti apa nih struggle-struggle-nya, mungkin bisa diceritakan sedikit, di spill ke teman Pradua di sore hari ini.
7: Oke, kalau misalnya struggle dalam prosesnya itu sebenarnya I can't lie, kalau misalnya money is the key, karena kalau ikut ajang pageant we need support in money. Jadi aku cukup struggle dalam hal itu karena cukup besar biaya yang aku butuhkan untuk national stage. Dan hal itu membuat aku kayak ngerasa, I think kayaknya aku gak bisa lanjutin perjalanan ini. Tapi puji Tuhannya aku dikirim banyak orang baik di sekitarku, mulai dari pemerintah, dari teman-teman, dari keluarga yang membantuku dalam hal itu. Dan juga struggle lain sebenarnya berasal dari diri sendiri, yaitu feeling that insecurity, karena waktu itu aku selalu membayangkan bahwa teman-teman pastinya di seluruh Indonesia itu banyak teman-teman yang cantik, teman-teman yang pintar. So, aku udah overthinking duluan kalau misalnya aku gak bisa nih bersaing sama teman-teman dari provinsi lain. Tapi, when I feel that insecurity, I remember why I start. Jadi aku selalu ingat alasan kenapa aku mulai, dan hal itu yang buat aku keep going, keep working on that thing, dan akhirnya hal itu bisa mengantarkan aku menjadi juara dalam ajang Putri Pariwisata Indonesia tahun 2006 ini.
8: Oke, okay, berarti memang banyak struggle, tapi mungkin Carmen sendiri bisa handle everything untuk sampai ke tahap itu. Dan Carmen, ini saat ini kamu sudah, kalau bisa dibilang, sudah menanggung tanggung jawab yang baru ya sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Apa rencana kamu ke depan untuk pariwisata Indonesia sendiri selama kamu menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026?
7: Oke, rencana dan cita-citaku adalah selama masa jabatanku ini, I actually wanna explore more about the people and the culture in Indonesia, karena emang aku anaknya sangat-sangat suka dan sangat cinta akan budaya dan juga bagaimana cara masyarakat hidup di setiap daerah. Karena I believe in every destination in Indonesia pasti punya tempat-tempat yang indah. Tapi hal yang membuat kita itu bangsa yang beragam adalah budaya dan juga cara masyarakatnya hidup. Dan hal itu yang buat aku sangat interested dan juga merasa ingin explore lebih jauh lagi tentang people and culture in Indonesia. So I wish I get the opportunity to explore Indonesia, bukan hanya untuk melihat keindahan alam, but also the people and the culture. Because I really want to experience that thing, that feeling about how the people live in this era, tapi tetap mempertahankan kekasan dan juga kentalan culture yang ada di dalamnya.
8: Oke, berarti memang benar-benar tujuan dari Carmen sendiri ini karena memang suka atau sangat dekat dengan people and culture, berarti tidak jauh ya ruang lingkupnya dari apa yang sudah Carmen sebutkan tadi. Ini kita sudah di penghujung acara Carmen di Sore Ceria Berjaringan. Mungkin ada pesan yang Carmen ingin sampaikan kepada anak muda yang ada di Indonesia, khususnya anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur dan ND, biar punya kepercayaan seperti Carmen. Mungkin khususnya para wanita kali ya, yang sampai hari ini masih kayak feel insecurity, terus kayak masih rasa malu kalau misalnya untuk tampil di sebuah event atau acara. Seperti apa Carmen motivasinya?
7: Oke, pesan saya buat teman-teman anak muda, khususnya perempuan, adalah don't be afraid. Karena if you have a dream in your heart and some courage maybe, you should keep working on that. Jadi tetap keep going on what you've ever dream of, even though kamu merasa insecure, karena don't worry about that insecurity feelings, karena everyone, every human dealing with insecurity, karena hal itu yang membuat kita menjadi manusia. So jangan pernah takut dan jangan pernah merasa insecurity itu adalah batas yang gak bisa kita lewati, karena as long as we have a dream in our heart and the courage in our mind, keep working on what we ever dream of. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kita ini terlalu kecil untuk bersaing dengan teman-teman dari provinsi lain, karena anak daerah juga punya kemampuan yang sama, punya kapasitas yang sama untuk bisa bersaing dan bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. So whatever you've ever dream of di dalam diri kalian, keep working on that, jangan pernah menyerah. Mungkin itu aja ya bisa aku sampaikan buat teman-teman.
8: Okay, thank you so much Carmen buat ngobrol seru di sore hari ini, insight-nya dan pengalaman-pengalaman yang mungkin Carmen bisa menjadikan itu semua motivasi untuk anak muda yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota ND, teman Pradua.
9: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Ada hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Okay, what about?
12: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
13: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
12: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
13: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
14: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
15: Teman terbaik kamu.
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2
6: Dan kita sudah di akhir kebersamaan dalam Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Dan sudah siap tentunya ada Aji Hasbi dari Prodo Kupang yang akan menemani kamu dengan bintang tamunya Aji Bayu Ramadan sebagai lulusan terbaik IPDN 2026. Sekaligus juga Ratriana Dewi untuk undur voice dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 minggu depan. Dan selalu pantau Sore Ceria Korwil Nusantara 6 setiap Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah dari Pro 2 ND, Pro 2 Atambua, dan Pro 2 Kupang. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
16: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, barengan sama Aji, dan sudah hadir narasumber kita, teman Pro 2 pastinya, yang sudah siap juga untuk membagikan cerita, terus juga apa sih ya, bisa bikin kamu akhirnya termotivasi ataupun terinspirasi gitu untuk do the same thing gitu, teman Pro 2. Langsung saja Aji sapa ke Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN tahun 2026. Kita akan bahas soal cerita di balik lulusan terbaik IPDN 2026. Karmana kabar?
17: Alhamdulillah, bye-bye kakak.
11: Bagaimana kakak kabar?
16: Alhamdulillah baik juga. Nah, kak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut lebih jauh.
11: Oke, terima kasih. Pertama-tama Beta ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada Beta di sini untuk sedikit bercerita tentang long story dari awal hingga akhir, khususnya tentang perjalanan selaku lulusan terbaik IPDN tahun 2006. Oke, buat saudara semua, perkenalkan Beta pun nama Aji Bayu Ramadan, biasa kalau disapa Aji atau Bayu. Biasa kalau di kampus orang panggil Aji, tapi kalau pulang SOE semua orang kenal dengan Bayu. Nah, Beta sekarang statusnya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Oke, kalau keadaan sendiri alhamdulillah baik, meskipun cuaca cukup panas di sini karena mulai masuk musim panas ya kakak, jadi memang membawa sedikit penyakit, tapi alhamdulillah kita harus tetap fit dan juga kita harus tetap menjaga kebugaran supaya kita bisa terus melanjutkan hidup dengan baik.
16: Oke, okay. By the way nih, Kak Aji kita punya nama yang sama nih ternyata ya, sama-sama Aji.
11: Iya nih.
16: Tapi satunya sama-sama Aji, Aji ya. Iya, benar sekali. Okay. Alright. Gitu kan, sebelum dikenal sebagai lulusan terbaik IPDN tahun 2026, sebenarnya tuh sosok Kak Bayu sebelumnya itu seperti apa?
11: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman mau lihat Beta dulu, khususnya pada waktu SMA ya, Beta sebenarnya anak yang biasa-biasa saja. Beta juga lahir dari latar belakang keluarga yang normally biasa-biasa saja. Dimana ayah saya itu bekerja sebagai seorang kuli bangunan, dan juga ibu saya adalah ibu rumah tangga. Beta SMA di SOE, di SMA Negeri 1 SOE, dan tamat itu tahun 2021. Nah, selama Beta SMA sih memang banyak berkecimpung di dunia organisasi maupun akademik ya. Pada umumnya anak SMA, Beta rasa Beta sonnya terlalu yang babuat-babuat wow, karena Beta pikir selama dan SMA Beta lebih banyak mengenal diri sendiri. Dan mungkin teman-teman semua juga agak sedikit kaget karena ternyata Beta SMA anak yang cukup nakal kakak. Jadi kalau di SOE ya, kalau di guru-guru ya, itu ada dua stigma tuh. Ada ada perspektif baik, ada juga stigma yang buruk. Kenapa demikian? Karena memang selama SMA tuh Beta yang jagonya satu, kalau di sekolah tuh kakak sering terlambat. Iya, biasa anak sekolah agak nakal-nakal sedikit. Juga kadang kalau di sekolah sering lompat pagar, terus kadang bolos juga. Tapi selama Beta melakukan kenakalan tersebut, itu memang ada sebuah prinsip yang Beta pegang, yaitu meskipun kata mau nakal sampai kapanpun, it's okay namanya kata anak muda atau laki-laki, tapi masalah akademik itu sudah boleh kata nakal-nakal kan. Jadi kalau SMA yang menariknya dan Beta rasa aneh juga karena bisa, saya tahu kenapa, Beta akademik tetap terjaga alhamdulillah. Jadi meskipun katong telam segala macam, tapi kalau pas sudah mulai belajar dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa mempertahankan. Makanya selama SMA, karena kita juga orang tua kurang mampu, alhamdulillahnya Beta sudah pernah bayar uang SPP sekolah kakak.
16: Menarik ya kak, kalau tadi IPDN itu bukan cita-cita. Nah, dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu sekolah, itu cita-citanya sebenarnya mau jadi apa?
11: Jadi kalau mau ngomong cita-cita kakak, sebenarnya saya dari kecil itu kepinginnya aneh-aneh kakak. Cuman paling banyak SD itu kepingin jadi presiden.
16: Presiden.
11: Memang agak aneh. Tapi dulu pernah juga, pokoknya musiman begitu kakak. Kita main bola kepingin jadi pemain bola. Main ini main itu ya. Intinya ya, soalnya ada bisa Beta dibilang cita-cita kan anak-anak biasa kan, cita-cita bapak Beta mau jadi ini ya, sudah kata usahakan. Orang tua juga bingung kalau orang tua, karena musiman. Tapi lebih lamanya itu satu presiden, terus duanya dulu kepingin jadi polisi juga sempat kepikiran. Ya tapi pada akhirnya Beta berpikir kayaknya kalau dari bagian fisik-fisik nih Beta kurang deh. Meskipun Beta juga sering olahraga, tapi merasa kayaknya bukan opportunity yang bagus untuk Beta ke depan berkarir di dunia yang membutuhkan kinerja fisik. Oleh karena itu ya akhirnya katong pilih-pilih yang ya begini saja kakak, yang backstage, yang office saja.
16: Kayaknya tadi kak, presiden tuh boleh dicoba tuh kak.
11: Amin kakak, siapa tau bisa jadi orang NTT pertama ya,
16: yang jadi istana, iya benar sekali. Itu kira-kira tahun berapa ya kak, apakah Beta sudah ada anak atau belum? Just next ya Kak Bayu. Mungkin prosesnya tuh seperti apa kan?
11: Oke, to be honest itu memang dari awal itu struggle-nya kuat sekali. Kalau dari pendaftarannya dulu ya, dari pendaftarannya dulu, itu di IPDN itu kami sekarang sudah membuka portal secara resmi, secara online. Jadi kalau zaman-zaman dulu kita susah dapat informasi kakak soal IPDN. Karena dulu itu cuman private. Artinya kita cuma tahu informasi IPDN ini cuma dari beberapa orang saja yang memang juga berkiprah di dunia pemerintah. Itu zaman dulu sekali. Tapi ketika sudah ada modernisasi, sudah ada online, daring, akhirnya media-media itu mulai membumingkan IPDN. Nah, saya sendiri tahunya juga deep research-nya itu juga berdasarkan by online. Jadi beta juga daftar sendiri di akun SSCSN, itu punya BKN. Nah, di situ ketemu lah ikuti pendaftaran, pendaftaran biasa sudah ketong administrasi. Dan juga yang menarik dari yang awal administrasi itu, IPDN itu adalah menurut beta paling mudah untuk mendaftar karena persyaratannya itu sangat-sangat gampang. Ya cuman akte, terus KKK, terus ketong KTP sama surat tanda kelulusan atau ijazah. Karena beta dulu pernah daftar tentara kakak, itu berkas satu tumpuk, pusing, harus fotokopi, terus harus ada legalisir, dan enaknya begitu kakak, beta cuma foto, scan, upload, selesai. Nah waktu itu beta bersyukur sekali, kok bayar sudah, kita suka malas-malas begini jadi, nah tapi bayar sudah, ini portal ini sangat memudahkan. Jadi alhamdulillah kita daftar. Terus kita daftarnya, waktu itu kan daftarnya harus dari kabupaten, makanya kita daftarnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setelah itu, secara administrasi, pengumuman tuh kayak pengumuman di tahap kedua itu kan mulai masuk persiapan untuk SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah di SKD ini, ketong harus berangkat ke Kupang, karena di NTT terpusatnya di kota Kupang, di BKD yang ada di dekat ini bundaran, bundaran PU ya, oke bundaran PU. Nah di situ sudah akhirnya beta insya Allah ikut tes, orang tua juga temani. Nah beta ikut tes SKD itu memang banyak sekali daftar. Zaman beta itu sekitar 9 ribuan. Wow. Pokoknya BKD itu tertumpuk dari manusia. Kalau kata lihat parkir motor itu ramai sekali. Sudah, namanya kita juga dari kampung tuh kakak pesimis ada pasti. Datang dari kampung, datang di Kupang juga kan. Nanya kata orang soalnya jarang-jarang di Kupang. Sekalinya di Kupang lihat, oh ramai sekali Kupang nih. Nah sudah, beta bismillah saja masuk, ikut tes. Beta dapatnya di hari kedua. Nah jadi di hari pertama tuh beta datang tuh kakak untuk ya sekedar screening, lihat bagaimana kiaraan kompetitor-kompetitor yang lain. Dan memang sengit, kita lihat di situ memang sengit, banyak orang yang memang serius. Jadi itulah membuat terpacu lagi. Jadi biasanya orang kan kalau su hamin satu, hamin dua tuh harusnya rest ya kakak, rest biar otak tuh fresh. Cuma beta karena akhirnya terstruggling begitu, akhirnya beta pulang lebih belajar lagi segala macam. Jadi pernah overworked juga. Beta pikir itu untuk mempersiapkan ini semua, tapi ya sudahlah, hari kedua beta tes, minta doa restu di orang tua, bersaudara semua keluarga, dan kita akhirnya tes. Dan alhamdulillahnya di sesi itu beta masuk di peringkat satu sesi itu dengan nilai 440. Zaman itu alhamdulillah sudah tinggi kakak zaman itu. Itu skornya lumayan. Jadi skor itu orang tua bangga. Dan pas peringkat SKD menyeluruh pun beta masih masuk top 4 atau 5 besar, beta lupa SKD untuk pendaftaran IPDN waktu itu. Jadi kami ya cukup bangga lah, orang tua di kampung yang akhirnya sudah, anak ini mungkin punya potensi. Terus sudah beta lanjut, ketong ada jeda tuh kakak, ketong masuk lagi di tes kesehatan, tes kesehatan 1. Nah itu ketong di Bidokes Polri, jadi ketong di Polda. Nah beta pipi juga ikut segala macam rangkaian dia, alhamdulillah. Nah kalau di sini yang bahaya kakak, ini beta jujur saja, mungkin adik-adik semua juga yang lagi dengar ini live, lebih baik untuk adik-adik kalau mau tes kesehatan mempersiapkannya dengan baik, karena beta adalah contoh orang yang tidak baik mempersiapkannya.
10: Kenapa
11: demikian? Karena beta sudah pernah cek-cek dulu kakak di Kupang. Kan barang ini kan dia pengecekannya di Kupang. Nah katong di soal ini kan sudah tahu. Jadi beta cuma modal fisik yang terjadi saat itu. Ketika beta nyari kawan kiri kan, ternyata orang ini sudah persiapkan memang dari jauh-jauh. Oke, ada kekurangan ini dong sudah tahu, dong sudah mulai memperbaiki. Jadi memang ada waktu recovery yang jedanya itu bisa membuat ketong evaluasi. Nah bedanya itulah, makanya katong akses informasi itu masih sangat kurang ya kakak. Ya beta sudah disalahkan, memang itu mungkin di saat itu beta juga kurang inisiatif untuk mencari tahu. Ya sudah akhirnya alhamdulillah beta masih lolos, cuman beta nilai di ambang batas waktu itu kakak. Sangat kecil. Tapi alhamdulillah Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu itu Bet ingat sekali, Bet dan Nama ini kena panggil 3 orang terakhir kan. Jadi itu katong sudah deg-degan tuh, karena dari SKD itu lulusnya cuma, mohon maaf, mungkin 900-600 orang, diambil cuma 200-an kakak. Wow. Jadi memang ada sekitar 400-500 orang yang gagal, dan itu banyak sekali. Dan sudah akhir-akhir, Bet Nama belum terdipanggil nih, Bet itu istighfar, aduh alhamdulillah ternyata di akhir-akhir, entah 3 atau 2 orang terakhir terbaik, ya itulah, kita menambah sih, alhamdulillah. Oke, dari situ tes kita satu selesai, kita mempersiapkan diri untuk tes psikologi. Psikologi semua jalan yang baik, nilai juga alhamdulillah masih terpantau tinggi, masih 10 besar juga. Setelah itu kami tes kesehatan 2, itu tes kesehatan tentang seluruh tentang organ dalam, baik jantung, hati, paru-paru dan lain sebagainya, alhamdulillah masih aman. Dan juga ada tes selanjutnya itu persiapan untuk tes pantukir. Nah, di pantukir ini yang biasanya orang tahu yang samapta, yang ada ketong lari, terus ketong pull up, sit up, ya dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus, dan juga pas malam pengumuman pun alhamdulillah kita rezeki, kita alhamdulillah terpilih menjadi capra. Waktu itu calon praja angkatan 33, dan waktu itu dari BKD NTT, BKD Prof NTT langsung menargetkan untuk ketong segera berangkat ke Jatinangor untuk mengempuh pendidikan. Ini kurang waktu cuma 2 minggu, jadi pengumuman dengan hari, mohon maaf 1 minggu. Itu kata persiapan tuh, mulai pikupang, ketong berbarang semua persiapan administrasi untuk ketong langsung pendidikan di Jatinangor. Jadi itu kakak kurang lebih dia punya proses tahapan seleksi dari awal sekali sampai kita masuk ke Jatinangor.
17: Predikat lulusan terbaik ini kan sudah diraih nih kan. Setelah ini apakah ada target atau mimpi yang mimpi terbesar yang ingin dikejar juga?
11: A nice question. Jujur ketika beta tamat kakak ketong langsung diberikan pengumuman penempatan, dan memang di situ baik oleh negara langsung memberikan beta kesempatan untuk bekerja di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kenapa sih Sonde NTT? Ya karena pada waktu itu memang aturan dari negara, karena penempatan ini ketong sudah bisa yang handle. Kami ini pure dari Kementerian Dalam Negeri yang handle. Mungkin ada beberapa pertimbangan dan mungkin ada prioritas terlebih dahulu untuk membangun. Tapi kalau untuk masa depan tentang NTT, beda mau sampai dimanapun beda tetap pan NTT dan beda bangga. Makanya pas kakak undang begini, beda sudah tolak. Beta langsung buat beta bilang beta punya bos, beta bilang bos izin ini ada begini, karena beta rasa ketika itu sudah mulai NTT, beta pasti akan mau. Karena kemarin-kemarin kakak ada juga yang undang, tapi belum kurang berkenan karena memang sekarang posisinya lagi kerja dan juga sibuk. Nah demikian, makanya beta sangat bangga dari RRI Pro Kupang ya kakak ya, bisa ada kasih kesempatan begini, beta sangat senang untuk sharing. Nah selebihnya tentang impian ke depan, ya beta selayaknya anak muda, beta masih muda sekali kakak. Mungkin kakak mungkin kakak sih lebih tua daripada beta. Beta umur sekarang masih 22 tahun kakak.
17: 22
11: tahun. Baru anak kemarin.
17: Wow. kita beda 2 tahun.
11: Oh iya. Nah jadi selayaknya anak muda ya kakak, pasti beta kepingin sekolah lagi. Beta mau ambil major di internasional. Ya. Kita doakan, kita semua doakan supaya beta segera bisa dapat kesempatan untuk lanjutkan studi, dan juga harapan paling jauh adalah semoga ketika beta sudah merantau dan beta kerja sekarang masih merantau, ada poin di mana beta bisa pulang NTT dan juga mentransfer segala macam ilmu dan juga komparasi ketika beta sudah hidup di dunia internasional maupun nasional. Itu bisa sedikit banyaknya itu membuat NTT lebih bagus lagi. Sekarang sudah bagus, tapi kita berharap mungkin ke depan lagi NTT itu bisa bersaing. Jadi kalau katong bilang Jakarta kota global, katong sesekali bisa flexing tuh. NTT provinsi global gitu, kancanya internasional.
17: Nah, Kak mungkin boleh nih, seberapa besar keinginan Kak Bayu untuk nantinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal, pastinya di Nusa Tenggara Timur?
11: Kalau ada, pokoknya tanpa batas lah kakak pastinya. Karena bagaimanapun, mau bagaimanapun keadaannya, NTT beta tempat lahir, beta besar di sana, dan pastinya beta masih sangat berbebu hati ketika beta lihat sudah maju sekali di daerah Jawa sini, beta mau NTT juga bisa begini. Tetapi kan memang itu kita tidak hanya bisa modal dia punya courage saja, kita tidak bisa modal berani saja, memang kita butuh segala macam kalkulasi dan juga koordinasi yang bagus. Makanya kakak, kualitas yang besar, limitless. Karena pada dasarnya beta sangat-sangat ingin NTT lebih bagus lagi. Dan by the time, by doing juga, ketika kita sudah pelajar halal ini, beta insya Allah kalau memang bisa, kalau orang mau kasih mutasi beta kembali ke NTT, setidaknya beta sudah punya privilege kakak, atau sudah punya peran di situ. Artinya beta sudah bisa memberikan sesuatu dan juga punya kewenangan atas itu yang beta maksud. Ketika beta sudah mungkin itu, ya kita mungkin bisa di situ tuh kakak memberikan perubahan. Karena perubahan itu kakak, dia tidak bisa langsung dari bawah. Terkadang dia itu harus menyamar untuk bisa masuk ke memegang sebuah tanggung jawab dulu, baru kita bisa memberikan visi yang bagus. Dan juga untuk semua masyarakat NTT, semoga kita katong semua juga bisa berpikir lebih maju lagi terhadap sesuatu perubahan ataupun kenyamanan daerah kita. Ada baiknya supaya ketong kalau ke depan ketemu anak cucu semua hidup di NTT itu bisa lebih baik daripada ketemu hidup. Gitu kakak.
17: Oke kak, mungkin yang terakhir pesan untuk teman Produ yang lagi dengar dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir juga mungkin arti sukses sebenarnya untuk kak Aji Bayu Ramadan. Silahkan ya.
11: Untuk teman-teman semua yang sedang menerapkan RRI Pro Kupang, teman-teman harus semangat, harus, namanya kita masih muda, harus, kalau kita juga sudah berumur tetap harus semangat. Kita harus menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Itu juga linear dengan definisi sukses saya, di mana definisi sukses saya itu sudah bukan tentang materi, bukan tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi definisi sukses bagi saya adalah ketika keadaan itu kita bisa bahagia dengan melihat orang lain itu bahagia. Begitu kakak. Jadi untuk teman-teman semua, apapun yang menjadi impian teman-teman, apapun yang sekarang menjadi niat dan juga menjadi doa teman-teman, harus teman-teman gapai, pastikan, jangan minder, tidak pernah rasa takut bahwasannya kita NTT itu tertinggal. Saya mau kasih yakin dan juga mungkin saya menjadi bukti kecil bahwasanya katong orang NTT itu bisa kok, bisa katong bersaing dengan orang Jawa tuh bisa, katong bisa ini katong bisa. Yang penting katong punya niat dan waktu, meskipun katong juga punya segala macam keterbatasan, beta yakin kalau katong sungguh-sungguh, katong berdoa ya kan. Kalau di Islam katong nawaitunya kuat, kalau di Kristen katong ora et labora kuat. Beta yakin semua hal yang katong lakukan itu Tuhan pasti aminkan. Begitu,
17: oke, terima kasih banyak Kak Bayu yang sudah membagikan banyak sekali hal untuk kita ya teman Pro 2. Kamu bisa mengambilnya sebagai motivasi dan juga inspirasi kamu untuk kedepannya.
18: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa terbaik minggu. Kamu. Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria Berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: @2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang.
1: Teman terbaik.

0: Yeay teman Pro2, masih di Pro2 FMND. Kita balik lagi ya setelah tadi kita jalan-jalan. Bukan dengan sepatu roda tapi
1: dengan apa? Dengan pikiran, ya kan?
0: Iya betul. Dengan rasa lelah.
1: Betul.
0: Dengan apa lagi?
1: Kalau mereka lelah teman Pro2, kalau saya sih ya tidak lelah ya. Karena saya bukan bagian dari panitia Bintang Radio Indonesia.
0: Tapi Ibu Trinitas ini hektik teman Pro2, jangan salah. Pasti sudah sibuk ya dari pagi sampai sore ini.
1: Ya, sibuk sebagai ibu rumah tangga. Sibuk sebagai angkasawan RRI. Sibuk karena mau keluar kota.
0: Asik, berarti benar-benar merangkap ya teman Pro2. Jadi semua sibuknya jadi satu nih, jadi hektik berjamaah teman-teman.
1: Iya, sore hari ini setelah tadi kita ikuti keseruan di sore ceria berjaringan Sekorwil 6, kita ajak kalian buat ngobrol-ngobrol ya kan, buat kasih tahu kamu hal-hal yang istimewa teman Pro2, hal-hal yang lagi viral, yang lagi ramai dibahas, yang lagi ramai diperbincangkan ya oleh netizen plus 62 plus netizen-netizen internasional tentang hal-hal yang bikin kita semua tercengang gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Apalagi kalau misalnya happening dan FYP.
1: Betul.
0: Sekarang tuh yang FYP tuh tentunya bukan yang kayak berat-berat, yang ringan-ringan saja bisa FYP.
1: Iya.
0: Semisal makanan yang lagi viral.
1: Betul.
0: Atau minuman yang mungkin dulunya pernah ada, terus tiba-tiba ada inovasi baru, terus rame.
1: Gitu. Rame, iya. Terus ada lagi tuh ya, goyangan. Itu kan juga rame. Betul. Bisa FYP teman Pro2 ya. Apalagi buat kalian generasi-generasi TikTok. Saya juga sih generasi TikTok.
0: Kita belum bikin ya. Ada yang hilang tapi pakai versi.
1: Oh iya, betul. Ayolah kita buat nanti ya.
0: Kita akan buat itu teman Pro2, kalian tunggu saja. Dan masih kalian harus tunggu juga informasi viral yang akan kita bagikan ke kamu di sore hari ini.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2. Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

0: Yeay, back again teman Pro 2. Kita masih di informasi viral. Ini kayaknya buat kamu-kamu semua ya. Kita bakal kasih informasi berikut ini teman Pro 2. Ini ada informasi dari sebanyak 18 orang utan dilaporkan jadi korban karhutla di Kalimantan Barat. 12 diantaranya induk dan anak. Aduh. Sedih ya teman Pro 2. Langsung mix feeling begitu teman Pro 2. Memang sih ada beberapa kemarin yang sudah diamankan, tetapi setelah orang utan bernama Sampurna ditemukan meninggal akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, laporan terbaru kembali menunjukkan masih banyak satwa yang harus dievakuasi dari wilayah terdampak teman Pradua. Dan sejak 3 Agustus hingga 14 September 2026, sebanyak 18 individu orang utan di Kalimantan Barat berhasil diselamatkan, dengan 12 diantaranya merupakan induk dan anak. Kemarin tuh ada si Raya dan Sayu apa apa begitu. Kita pikir ya sudah itu mungkin dua sejoli teman bestie kali ya. Ternyata mereka adalah ibu dan anak teman Pro 2. Dan ibu-ibu sebagai ibu ya, para orang utan ini mereka tuh tidak melepaskan induknya tuh secara sendiri begitu. Mereka tidak membiarkannya dalam kondisi sendiri dan mereka masih bersama dengan anaknya. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melaporkan titik kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mulai menurun. Pemerintah masih menyiagakan 53 armada udara di 6 provinsi prioritas dengan 34 armada untuk waterbombing dan 19 lainnya untuk patroli udara serta mendukung operasi modifikasi cuaca teman Pro 2.
1: Naluri ya Sali ya, sebagai seorang ibu kan seperti itu ya. Coba kamu bayangkan kejadian gempa Flores itu kan, ada satu peristiwa yang cukup menghebohkan teman Pro 2 yang menggugah rasa empati yang cukup tinggi dari kita ketika ada seorang ibu yang tetap memeluk bayinya ya yang jadi korban gempa itu. Nah, ternyata tidak hanya manusia yang punya naluri tinggi sebagai ibu dan anak, tapi ternyata hewan tuh juga punya naluri yang sama ya teman Pro 2. Jadi jangan kita beranggapan ah mereka binatang. Binatang itu kan tidak punya akal budi, tidak punya pikiran. Jangan salah teman Pro 2 ya. Bisa kita lihat lewat peristiwa-peristiwa ini saja tuh sudah menggambarkan bahwa mereka tuh selayaknya kita lah manusia yang juga ingin hidup ya kan, ingin terus bertahan. Apalagi kan kebakaran hutan ini sudah pasti mengganggu seluruh ekosistem yang ada di dalamnya kan, termasuk mereka. Nah, sama kayak kita di tempat kita sekarang, ketika ada hal-hal yang mengganggu, kita akan merasa terganggu kan, sama juga seperti mereka ketika tempat atau rumah mereka dihancurkan atau dirusak, mereka juga merasakan hal yang sama seperti kita, cukup terganggu teman Pro 2.
0: Betul. Dan ini ternyata ada satu cuplikan bahasannya seorang orang utan yang ditemukan ini, dia baru saja melahirkan bayinya.
1: Oh my god.
0: Jadi kayak di tengah-tengah ya, mungkin di tengah-tengah api yang masih belum benar-benar padam, asap yang masih di mana-mana. Tetapi dia berusaha dibantu juga sama beberapa yang ada di sekitar situ kali ya. Pada saat evakuasi, ternyata dia itu sudah melahirkan dan mungkin dia masih merasa kayak takut kan kalau dilepaskan anaknya dalam posisi situasinya belum aman begitu.
1: Aduh teman Pro 2, apa ya, kayak kita sedih sih sebenarnya mendengar kisah-kisah seperti ini.
0: Betul.
1: Hutan kita kebakaran, ya kan, terjadi gempa bumi, banjir, kemudian di Nusa Tenggara Barat juga hunian saudara-saudara kita itu juga terbakar habis, hangus. Memang Indonesia sekarang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya.
0: Betul.
1: Dan kita berharap semuanya ini segera berlalu dengan baik. Amin. Dan sebagai anak-anak muda, kita berharap kamu tidak lagi membuat situasi yang sudah seperti ini tuh menjadi situasi yang makin panas ya kan, lewat komentar-komentar di sosial media, lewat ketikan-ketikan kamu di sosial media, dan jangan mudah juga terprovokasi dengan hal-hal yang bisa memicu terjadinya perang ya, perang dalam arti bukan kita angkat senjata tapi yaitu perang komentar di sosial media ya kan, atau mungkin tanpa kita sadari dalam kita ngobrol, kita kumpul-kumpul tuh terjadi perdebatan gitulah teman Pro 2, jangan sampai ya.
0: Jadi buat kamu stay safe, terus kalian juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Betul. Karena saat ini memang bukan kondisi alam yang tidak baik-baik saja, tetapi kita juga banyak sekali mendengar atau melihat sendiri informasi yang sedang beredar saat ini teman Pro 2. Jadi kalian ke 92,2 aja, karena informasi yang kita kasih itu informasi viral tapi nilainya positif teman Pro 2 untuk kalian semuanya.

0: tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produa, kita masih di informasi viral ya sore hari ini menemani kamu. Tetapi kayaknya di luar ini apakah memang sudah mau malam atau mendung-mendung manja ya?
1: Memang sudah mau malam, Sal. Okay. Kita sudah ya 15 menit lagi jam 18.
0: Wow, alhamdulillah cepat sekali ya.
1: Yes, dan ini ada informasi yang tidak kalah menarik nih.
0: Apa itu? Spill ke kita.
1: Kita harus kasih tahu kamu dan kamu wajib tahu berita gembira. Asik. Katanya pemerintah telah tetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama di 2027. Walaupun belum selesai 2026 ya.
0: Tetapi kayaknya orang-orang sudah pada checklist tanggal.
1: Betul sekali teman Pro 2. Dan katanya nih pemerintah akan resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari libur bersama untuk tahun 2027, termasuk 6 akhir pekan panjang sepanjang tahun.
0: Wow. Itu yang ditunggu-tunggu. Tapi kayaknya tidak berlaku untuk kita. Kalian boleh libur leha-leha ya, kita tetap teman berdua
1: ya, seperti
0: bareng
1: biasa
0: kamu begitu loh. Tetapi ada yang menarik nih.
1: Apa?
0: Kan nanti bulan Desember sudah Natal. Jedalah tuh Januari, Februari awal kita puasa.
1: Oh my god. Kayaknya semakin hari tuh semakin
0: maju
1: ya.
0: Nanti kita akan Natal dan Lebaran berjamaah.
1: Oke. Okay.
0: Bayangkan bagaimana itu bahan-bahan.
1: Dan saya yakin harganya akan langsung meningkat teman Bro 2.
0: Iya, betul.
1: Dan katanya nih Sal, jadwal ini ditetapkan melalui keputusan gabungan yang ditandatangani oleh 3 menteri pada hari Selasa kemarin di tanggal 15 ya, 15 September kemarin Rabu. Jadi dalam menentukan hari libur bersama, pemerintah mempertimbangkan hari Sabtu dan hari Minggu, hari libur agama, dan periode pulang tahunan Eid ya. Jadi hari libur bersama berlaku untuk pejabat sipil ASN, sementara untuk karyawan sektor swasta terkena kebijakan majikan mereka.
0: Balik lagi ya teman Produa.
1: Tapi jangan sedih, yang swasta sama kok, kami juga tetap bekerja.
0: Iya, kita bekerja Senin sampai Minggu teman Produa.
1: Betul sekali, gaspol terus lah ya.
0: Oke teman Produa, ini kita akhiri informasi viral. Karena kita sebentar lagi sembari menunggu ya waktunya azan maghrib teman Produa di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Dan kita bakal hadirkan musik-musik religi teman Produa di sore hari ini menjelang azan maghrib. Jadi buat kalian semuanya, mungkin yang lagi di dalam perjalanan, hati-hati dan tetap jaga keselamatan dan jaga kesehatan kamu teman Produa.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an aqra'a alaika al-Qur'an. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samaka li." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah yaitu Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan Masjid Biru adalah salah satu landmark paling ikonik dari kota Istanbul, Turki. Dibangun antara tahun 1609 dan tahun 1616 pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I dari Kekaisaran Ottoman, masjid ini dirancang oleh arsitek terkenal Sadefkar Mehmet Ağa, murid dari Mimar Sinan, sang maestro arsitektur Ottoman. Tujuan pembangunannya adalah untuk menunjukkan keagungan dan kekuatan kekaisaran sekaligus sebagai simbol keagamaan yang megah. Lokasinya yang strategis di dekat Istana Topkapi dan Hagia Sophia menjadikannya bagian integral dari pusat sejarah Istanbul. Ciri khas Masjid Biru adalah 6 menara ramping yang menjulang tinggi, sebuah keunikan pada masanya yang sempat memicu kontroversi karena jumlah menara yang sama dengan Masjidil Haram di Mekah. Namun Sultan Ahmed menyelesaikan konflik ini dengan mendanai pembangunan menara ketujuh di Mekah. Interior masjid ini dihiasi lebih dari 20.000 ubin keramik buatan tangan Isnik yang didominasi warna biru, memberikan julukan Masjid Biru. Kubah utamanya yang besar berdiameter 23,5 meter bersama dengan deretan kubah kecil di sekitarnya menciptakan siluet yang memukau di langit Istanbul. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kritik atas biaya yang besar di tengah kesulitan ekonomi Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Meski demikian, Sultan Ahmed I bersikeras melanjutkan proyek ini, bahkan turun tangan langsung untuk memastikan penyelesaiannya sebelum wafat pada tahun 1617, setahun setelah masjid selesai. Makamnya sendiri terletak di kompleks masjid, menambah nilai historis dan spiritual tempat ini. Masjid Biru tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan pada masa itu. Hingga kini, Masjid Biru tetap menjadi salah satu situs yang paling sering dikunjungi di Turki, menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia karena keindahan arsitekturnya dan makna bersejarah di baliknya. Meskipun Istanbul telah bertransformasi dari ibu kota Ottoman menjadi kota yang modern, masjid ini terus berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama kawasan bersejarah Istanbul semakin mengukuhkan pentingnya Masjid Sultan Ahmed dalam warisan budaya global. Bagi umat Islam, masjid ini juga tetap menjadi tempat ibadah yang aktif, menjadi kehidupan spiritual di tengah gemerlapnya pariwisata.

0: Yeay, teman Pro 2 kita masih di sore ceria. Saatnya kita di TKP teman Pro 2,
1: titik kumpul Pro 2.
0: Kalau misalnya lagi nongkrong sore-sore ini kayaknya bahas sesuatu yang lagi hangat. Ini ada okay. Yang baru-baru hangat. Masih hangat sih teman Pro 2. Kayak kalau kita beli roti, dia masih panas.
1: Baru dikeluarkan dari oven.
0: Iya, betul yes, sekali.
1: Frame lagi. Fresh from oven.
0: Teman Pro 2 ya.

0: 6 ya teman Prodo. Ada siapa saja nih Sol?
1: Nah ini untuk kategori putra ada Ampivina terbaik putra 1 dan terbaik putri 1 ada Edith Stein Meorato teman Prodo. Ini perwakilan yang akan mewakili LPPR RIND untuk kembali mengikuti kompetisi di tingkat Korwil 6 teman Prodo. Jadi buat kamu kayak bertanya-tanya siapa nih yang juara, ya mereka berdua. Tetapi bukan cuma terbaik satu, terbaik dua yang akan dikirimkan. Ternyata LPPR RI juga punya terbaik dua dan terbaik 3 nih.
0: Jadi semuanya akan dikirim ke Korwil begitu.
1: Yang dikirimkan cuma 2. Terbaik 1 untuk putra dan putri. Tetapi di LPPR RI sendiri itu tadi juga memberitahukan untuk terbaik 2 dan terbaik 3 untuk kategori putra dan putri teman Prodo. Untuk kategori putra di terbaik 2 itu ada Francisco Saverius Wadi. Namanya kok mirip RJ Franco sih ya teman Prodo.
0: Oh Franciscus. Oh iya.
1: Franciscus Saverius. Ya mirip-mirip lah teman
0: Prodo. Beda Prodo di belakang ya.
1: Betul. And then kategori putra terbaik 3 diberikan kepada Emmanuel Christian Donwora teman Prodo. Congrats. Dan di kategori putri tadi di terbaik 1 ada Edith Stein Meorato, di terbaik 2 ada Brilly Tupen, and the last terbaik 3 Priscilla Angelina Vua teman Prodo.
0: Congratulations buat para pemenang kita di tahun ini, di tahun 2026 ya kan. Selamat. Dan buat terbaik 1 Ampivina dan juga Edith Stein Meorato, kita berharap mereka bisa mewakili ya Korwil 6 menuju ke tingkat nasional. Dan FYI-nya si MP ini adalah seorang anggota TNI teman Prodo. Jadi TNI-nya di Mbai ya, batalion yang ada di Mbai. Berarti di Korem kan kalau di sana. Nah, di tahun 2015 itu kita pernah ada juara satu bintang radio terbaik putranya itu yang berseragam coklat. Jadi dari polisi. Itu di tahun 2016. Aduh saya lupa lagi namanya.
1: 10 tahun lalu ya.
0: Yes. Dan yang sekarang mewakili dari TNI, Tentara Nasional Indonesia.
1: Dan supportnya juga lumayan luar biasa ya. Katanya satu batalion teman berdua mensupport sang juara kita di bintang radio hari
0: 2026. Dan kalau yang cewek ini ternyata lagi-lagi dari SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. Berapa tahun ya mereka menduduki posisi teratas?
1: Kayaknya akhir-akhir tahun ini berturut-turut.
0: Iya sih teman Bro.
1: Karena kemarin yang dikirim ke Korwil juga untuk mereka putra dan putri itu dari Regina Pacis. Tahun sebelumnya juga seperti itu teman Prodo, dan tahun ini untuk kategori putri. Tapi mereka tuh memang latihannya sungguh-sungguh dan fokus begitu teman Prodo.
0: Kualitas audio yang dikirimkan juga beda kan?
1: Juga beda, kayaknya mereka prepare ya mungkin di ruangan yang benar-benar mendukung. Kemudian tidak ada gangguan suara-suara yang masuk seperti kendaraan atau suara orang lain atau suara meja yang lagi digeser begitu kan. Jadi mereka benar-benar menyiapkan video dengan baik dan kualitas yang dikirimkannya juga sangat baik teman Prodo.
0: Nah ini dia mungkin bisa jadi pelajaran juga nih ya Sal, buat teman-teman pada saat mengikuti ajang-ajang atau perlombaan-perlombaan seperti ini yang mana kalian diwajibkan untuk mengirimkan video ya kan, bukan tampil secara live. Kalian juga harus memperhatikan kualitas video yang dikirimkan kepada panitia.
1: Betul.
0: Jadi kalau sayang ya, kalau misalnya kamu punya suara yang sangat bagus, tapi karena kualitas audio atau kualitas videonya itu tidak mendukung, ya percuma kan ya usaha keras atau perjuangan kamu buat latihan tuh jadinya sia-sia
1: teman Prodo. Jadi selamat sekali lagi buat kalian berdua dan sampai jumpa ya di Bintang Radio 2027 teman Prodo.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Oke, teman berdua. 18.51 tidak terasa nih. Omong-omong tiba-tiba selesai.
1: Iya, betul iya. Teman Broadway. Tapi dari tadi kita omong-omong sih.
0: Iya sih, kita omong-omong.
1: Dari masih terang kan?
0: Betul.
1: Sampai gelap. Kenapa ya? Kita kalau malam tuh energinya full. Apakah hari ini mungkin karena kita melewati banyak aktivitas kali
0: ya? Betul, iya kan? Kalian juga sibuk sekali dengan bintang radio ini, teman Broadway. Dan masih ada lagi di hari Sabtu. Mereka mesti prepare lagi untuk take video buat iya, dikirimkan betul. Ke Corwil. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya kan.
1: Dan juga untuk teman Produa, thank you ya sudah stay bareng kita terus dari sore tadi sampai di penghujung acara sore ceria. Nanti malam kalian tidak bakal kesepian.
0: Betul.
1: Apalagi malam apa ya? Malam Jumat, teman
0: iya, Produa. Sama siapa ya?
1: Sama RJ Putri dan RJ Frankos, teman Produa.
0: Oh akan iya.
1: Di jaga malam nanti. Kita langsung pamit saja kali ya.
0: Yap, saya Trinitas
1: dan saya Salsa
0: bersama dengan belum deh, babang kita belum, babang
1: babang kita baru
0: belum ya.
1: Mulai teman-teman.
0: Dia masih hot soalnya dia masih baru juga datang ya di Studio Pro 2.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honey bee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di Jaga Malam dengan Info Pro 2. Informasi pertama diambil dari rri.co.id. Harhubnas ke-55 Menhub tekankan keselamatan transportasi. Dikutip dari rri.co.id, puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende Kamis 17 September 2026. Nah, upacara berlangsung khidmat dengan dihadirkan insan perhubungan TNI, Polri, serta aparatur sipil negara. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeodah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi yang mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Di informasi kedua, Ombudsman NTT koordinasikan penataan transportasi pelabuhan Tenau dan Bolok. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT gelar rapat koordinasi lintas instansi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan transportasi di Pelabuhan Tenau dan Bolok, khususnya penataan transportasi umum bagi penumpang. Nah, rapat yang berlangsung Rabu 16 September 2026 berlangsung di kantor Ombudsman NTT dan dihadiri kantor kesiadaran KSOP kelas 3 Kupang, PT Pelindo Regional 3 Cabang Tenau, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTT. Di informasi terakhir, IKBB Seroha NTT tegaskan solidaritas warga Batak dalam suka dan duka. IKBB Seroha Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen menjaga solidaritas warga Batak di NTT dalam berbagai situasi termasuk saat menghadapi bencana. Nah, komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum IKBB Seroha NTT Dr. Manginar Sidabutar saat kunjungan kemanusiaan ke Ende Rabu 16 September 2026. Manginar mengatakan Seroha memiliki makna sehati yang menggambarkan kebersamaan dalam perasaan, pikiran, dan kehidupan antar anggota. Menurutnya, semangat tersebut menjadi dasar bagi warga Batak di NTT untuk saling merasakan keadaan suka maupun duka. Demikian Info Pro 2 untuk malam hari ini, teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Yeay, balik lagi kita berdua menemani kamu di Jaga Malam.
1: Jangan ngelang malam-malam, teman Produan, untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 ya.
0: Benar sekali, dan di malam hari ini kamu ditemani oleh siapa tuh di sana?
1: Siapa tuh di situ? Ada Putri
0: dan juga Frankie yang menemani kamu di malam hari ini, teman Produa. Dan kita sudah sampai di mana nih?
1: Kita di CUBK. Gitu ya. Okay, setelah sebulan gitu ya.
0: Benar ya, sudah sampai sebulan.
1: Iyalah,
0: ya.
1: Sudah lewat lagi 2 hari.
0: 2 hari ini teman Produa pasca gempa ya.
1: Benar.
0: Dan spesial di CLBK malam hari ini kita kembali menghadirkan narasumber.
1: Iya, benar sekali teman Produa, masih dengan nuansa pasca gempa, narasumbernya harus sesuai juga ya.
0: Iya, benar sekali teman Produa. Nanti kita akan seru-seruan bersama dengan teman-teman dari
1: Relawan Gesit. Kita mau tahu nih kenapa Gesit. Apakah karena mereka segesit itu?
0: Ya, satsetnya bagus.
1: Ataukah ada kepanjangan gitu ya dari Gesit?
0: Oke, teman Produa pasti pada penasaran ya. Nanti tunggu ya di YouTube-nya RRI ini teman Produa.
1: Benar sekali.
0: Untuk kepo-kepo nanti juga bisa juga di WhatsApp kita seperti biasa. Di mana tuh?
1: Dan di 0821 4765 0422 dan tentunya bisa di aplikasi RRI Digital.

harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: September ceria teman Pro 2 mulai Jamila ya. Jadi kita di malam hari ini selalu ceria gitu temani kamu ya, bukan karena sekali, bulan Pro 2. Septembernya saja ya teman Pro 2, tapi memang kita tuh selalu ceria.
1: Iya teman Pro 2 ya selalu ceria. Dan ya tadi kita sudah bilang ya bahwa di jam 19.30 kita akan menghadirkan narasumber.
0: Benar teman Pro 2, tapi katanya ini narasumber kita masih on the way.
1: Iya benar sekali teman Pro 2 ya, tapi kita masih menunggu. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: senang.
1: Oke, okay, teman Prodia suaranya agak loyo ya.
2: Iya, benar sekali teman Prodia ya.
1: Karena keseruan obrolannya belum bisa terjadi di malam hari ini, teman Prodia.
2: Iya, benar sekali teman Prodia dengan teman-teman dari
1: anak-anak gesit, relawan gesit.
2: Ya. Tapi kita pastikan ya bahwa next kita akan menghadirkan mereka kembali, teman
1: Prodia. Benar sekali teman Prodia. Sudah ada sih, tapi kita tidak mau membuang-buang informasi sedikit aja nih buat kamu-kamu, jadi biar teman Prodia tuh penasarannya tuh sampai minggu depan.
2: Oke, dan teman Prodia ya, jangan lupa nanti di jam 8 malam nanti ada MLC yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Ada Rio Klapi ya, artis kita di malam hari ini dengan hostnya Edit nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Paket.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat.

0: Oke teman Pro 2, sekarang kita menuju ke Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta bersama Rio Klapiah dengan hostnya Edit nih teman Pro 2.
1: Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa gue bakal nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Klapiah, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali.
0: Bener.
1: Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indra Jaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Benar.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu.
0: Enggak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Okay. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: lah. Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lah gue apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan Pak. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Abang Peri maaf.
0: Alright. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau?
1: Panggilan. Okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Enggak ya. Baru ya.
0: Ini
1: baru game itu. Baru denger lagi.
0: Iya kan. Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih. Zaman iya. COVID juga kan.
1: Tapi mainnya Hago.
0: Iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu.
1: Nah itu.
0: Iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman-teman radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy. Ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
0: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya.

0: Stranger Things.
1: Susah sih soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitulah
0: makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Jadilah janji bahagia.
0: Oke.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pasti
0: bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Klik with ya.
1: Ternyata ya, jatuh.
0: Aduh.
1: Ya mewek, nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: masih dua insan ya,
0: tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Akhirnya gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji, ya kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Wow, ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya.
1: Clickbait, makanya clickbait, ada kan? Orang, ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
2: apa.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gua, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu. Ya bisa aja kayak gue ngelihat apa nih, baru bangun tidur gue ngelihat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu. Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih, harusnya nyiptain lagu gampang. Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati, lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu. Atau kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong.
1: Janji udah siswa. Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Bet aja.
0: Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak oh, ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Iya, sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya. 07.
0: Eh, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja. Terus pernah nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, pas ini nggak apa-apa gitar berlibet gini, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi iya, kali ya gitu kan.
1: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget
0: bener.
1: Gitu loh, kayak dia ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa gitu. Situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Liriknya sih maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye tapi ritmenya vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya
1: benar. Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali, gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke. Okay.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Lo ikut blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Yaudah. Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang iya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negeri jangan ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya
0: masih ada. Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu. Dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Makanya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Apa yang gak, yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Terus. Yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya Krisya. Nah bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu. Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle.
1: Maul McCartney itu.
0: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration-nya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya. Lagu
0: Kala
1: Simfoni Cinta, apa ya judul dulu? Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Bener.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga yes, udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis, okay, ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gua ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Okay. Roller coaster aja
0: sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Bener.
1: Terus tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik, sedap. Tapi
1: kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Gitu. Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya, segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80-90% udah kelar. Udah tinggal
0: bener.
1: Insya Allah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
0: Gak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produ, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru
1: sih,
0: menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh.
1: Ibaratnya okay. Ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ya, ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa jadi bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang ya susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau
0: bener.
1: Ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih.
1: Iyalah.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya? Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
1: Amin ya Allah.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, itu dia tadi ya MLC yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan sekarang kita kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie dan juga Putri ya, yang menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Sebelum kita menuju ke cerita menutup hari di malam hari ini, Frankie mau memutarkan sebuah lagu ya, yang berjudul Kaledo ya, dan dinyanyikan oleh Datu Kasmani. Lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni kaledo. Makanan khas tersebut merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Nah, kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim kaledo diartikan kaki lembu Donggala nih teman Pro 2. Jadi lagu ini merupakan musik akselerasi kreatif ya teman Pro 2, akselerasi musik kreatif dari Kemenprov yang bekerja sama dengan beberapa musisi untuk memajukan musisi-musisi lokal ini teman Pro 2. This is Kaledo dengan dari Datu Kasman teman Pro 2. Check this out.

0: girl.
1: Kayaknya terngiang-ngiang ya baby girl-nya tuh Mam Pro 2. Iya,
0: itu ikoniknya dari drag Nokia tuh di baby girl-nya itu.
1: Yes, benar sekali. Dan ya di cerita menutup hari ini Mam Pro 2, kita mau membahas Sandwich Generation.
0: Iya. Teman Pro 2, siapa di sini yang menjadi sandwich generation? Aduh, rame nih ya. Kayaknya hampir setiap insan manusia.
1: Iya benar.
0: Kalau kamu masih tinggal di Indonesia.
1: Iya benar.
0: Kalau sudah di New Zealand gitu ya.
1: Pasti
0: kayak drag baby girl gitu.
1: Yes.
0: Aman itu.
1: Dan gitu. Pasti teman-teman produce di luar sana ya pasti ada juga nih pasti yang belum tahu apa sih generasi sandwich itu sebenarnya. Iya. Mungkin
0: apa
1: bisa
0: itu,
1: spill dulu sih generasi sandwich itu.
0: Kondisi di mana posisi kamu tuh harus memikirkan kebutuhan orang tua, membantu keluarga, tapi sambil tetap berusaha membangun kehidupan kamu sendiri gitu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, ini kayaknya relate ya sama pendengar-pendengar kita di malam hari ini, mungkin sama penyiar juga ya di malam hari ini, penyiar yang lain.
0: Kayaknya kita berada di situasi

0: itu gitu. Karena iya, kita hidup di daerah timur di mana juga adat istiadat itu masih kental kan.
1: Benar, dan di sana tuh sudah ada yang namanya tradisi bahwa ya berbakti itu penting sekali teman perdua, itu wajib hukumnya.
0: Iya, kalau dalam agama Islam tuh biasanya tuh fardu ain.
1: Fardu ain ya, hukumnya wajib ya. Ya oke.
0: Keren sekali ya Bapak ini.
1: Oke teman perdua, silakan ya yang mau sharing-sharing bersama kita, untuk kamu mungkin punya pengalaman kamu nih di sebagai generasi sandwich ya. Bisa curhat-curhat bersama kita mungkin di WhatsApp ya di 0821476504222.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Oke, kita balik lagi ya teman Pro 2 dengan pembahasan kita yang sangat seru tadi, Sandwich Generation.
1: Yeah, Sandwich Generation teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau berbicara soal Sandwich Generation ini, kayaknya ya kadang sebagian orang bikin lemas juga ya, mengingat kalau Sandwich Generation itu ya susah sih kalau menurut saya. Ya,
0: itu pilihan yang sulit ya.
1: Iya benar sekali teman Pro 2 ya.
0: Karena di satu sisi kalau kita tidak bantu jatuhnya agak sedikit tidak tahu diri.
1: Benar, tidak berbakti. Pokoknya yang jahat-jahat lah teman Pro 2 ya. Kalau kita tidak membantu. Tapi di satu sisi biasanya Sandwich Generation ini menimbulkan rasa dalam diri itu kayak beban juga sih.
0: Iya.
1: Mentalnya kena sih kalau menurut saya.
0: Apa itu kamu ya?
1: Menurut saya bukan saya ya, teman Pro 2 ya.
0: Tapi ya teman Pro 2 ya, misalnya kamu ada di posisi seperti ini gitu, kamu akan melakukan hal apa gitu. Tapi tidak banyak, tidak sedikit juga kalau teman-teman Pro 2 in this situation, in this era gitu ya, sudah banyak yang keluar dari Sandwich Generation nih, sudah bisa mendobrak gitu.
1: Benar sekali teman Pro 2.
0: Sandwich Generation. Oh ada yang nyaut nih, Sandwich Generation tuh GGS kak, gampang-gampang susah.
1: Iya, gampang-gampang susah, gampang-gampang senang ya.
0: Lewat live TikTok kita teman Pro 2 katanya tuh gampang-gampang susah. Setuju sih, memang ya di satu sisi kita tuh mau menyiapkan diri kita juga untuk masa depan kita.
1: Benar, ini penting sekali ya.
0: Iya, itu penting, bukan penting sekali, justru itu prioritas
1: penting
0: utama untuk diri kita tidak sih? Kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut saya sangat penting ya, karena memang guys ya, in this ekonomi ya, kalau kita tidak prepare untuk masa depan, kita nggak bisa survive teman Pro 2.
0: Apalagi kayak di daerah kita gini ya teman Pro 2, kalau misalnya kita mau melakukan kegiatan orang dewasa ya, menikah gitu ya.
1: Iya benar ya.
0: Harus punya
1: apa tuh? Apa tuh?
0: Pundi-pundi yang
1: ya, benar.
0: Tidak bisa instan gitu.
1: Benar sekali ya.
0: Jauh-jauh hari dan itu tidak sedikit juga ya.
1: Iya, tidak sedikit juga ya teman Pro 2. Tapi jika kamu menjadi orang yang hidup sebagai Sandwich Generation ya teman Pro 2, hal ini memang sangat-sangat berat ya. Karena memang hidup di satu sisi kamu harus royal, di satu sisi kamu harus hemat. Nah ini susah sih, dua sisi ini kamu harus jalani secara bersamaan.
0: Iya kayak mau bantu keluarga tapi takut mimpi kamu bakal dikorbankan.
1: Iya dan biasanya ini dialami orang-orang yang anak-anak zaman sekarang tuh bilang tuh orang-orang yang gak have gitu.
0: Oh iya. Orang-orang kurang have ya.
1: Kurang have ya teman Pro 2 ya. Kalau orang-orang have mah ya biasa aja sih menjalani ya teman Pro 2 ya.
0: Iya
1: masa
0: kayak
1: apa sih ya sudahlah.
0: Maksudnya kayak mungkin denger emang ada
1: Sandwich Generation gitu. Nah ini mungkin yang dialami orang-orang yang belum have ya teman Pro 2 ya.
0: Tapi dari sini tuh juga akhirnya tuh muncul banyak anak muda yang justru belajar menjadi lebih kuat atau lebih cepat daripada yang seharusnya gitu ya. Jadi bisa belajar atur uangnya, terus bisa belajar memahami kondisi keluarga juga, belajar tahan keinginan, bahkan tuh terkadang belajar menyembunyikan rasa lelah supaya orang lain tuh tidak ikut khawatir gitu. Tapi justru kalau kayak gini yang bikin kamu tuh terlihat seperti orang have.
1: Iya. Iya benar sekali ya.
0: Itulah teman Pro 2. Keduanya tuh ternyata bisa berjalan bersamaan juga nih ternyata. Karena meskipun mungkin membutuhkan waktu ya, membutuhkan juga komunikasi dan perencanaan ya teman Pro 2. Tentunya tiga ini tidak bisa terlepas gitu. Sesuatu ya apalagi seperti kita-kita yang berada dalam situasi Sandwich Generation, perencanaan itu yang paling utama.
1: Benar ya, jadi ketika mau melakukan sesuatu ya kita harus perlu yang namanya rencana tuh, planning tuh. Karena memang hal-hal seperti ini nih riskan ya. Karena memang kalau kita tidak punya planning nanti habis dong.
0: Iya dong, kamu stuck dong.
1: Iya benar.
0: Aduh, kita mau dengar curhatan kalian juga ya teman Pro 2.
1: Iya benar sekali teman Pro 2, silakan ya di WhatsApp kita ataupun di live TikToknya ya.
0: Iya teman Pro 2 bisa singgah ke live TikTok kita nih. Dan mungkin ada teman Pro 2 yang sudah keluar, berhasil keluar dari Sandwich Generation.
1: Nah gitu, boleh sekali, boleh sharing bisa bersama kita.
0: Biar kita tuh bisa punya kekuatan bersama gitu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: sekarang ada di posisi menjadi sandwich generation, apakah masih kuat? Mana suaranya? Kalau kami berdua jujur masih kuat.
1: Masih sangat kuat sampai di pukul 24 nanti ya teman Pro 2 ya, yang selalu setia menemani kamu. Dan ya, salah satu hal yang sering dirasakan oleh generasi sandwich adalah rasa bersalah nih teman Pro 2. Lagi-lagi rasa bersalah. Iya sih.
0: Dia tuh kayaknya bakal muncul terus tidak sih?
1: Kok semua hal-hal ini terjadi pada diri saya? Kayaknya saya benar-benar the real sandwich generation nih teman Pro 2.
0: Kamu merasa seperti itu ya?
1: Ya, rasa... Ya, salah satu hal yang sering dirasakan adalah generasi sandwich adalah rasa bersalah ya. Dan saat membeli sesuatu untuk diri sendiri muncul pertanyaan biasanya kan, harusnya uang ini diberikan ke rumah tidak sih?
0: Iya, kayaknya harusnya uang ini saya bayar air, listrik gitu.
1: Harusnya uang ini bantu kasih ponakan tidak sih?
0: Oh, itu kamu ya biasanya.
1: Oke. Iya, benar sekali teman produk. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita berusaha membeli sesuatu itu dan membuat kita tuh ya berpikir ulang begitu.
0: Oke.
1: Nah, saat ingin beristirahat juga kadang kita muncul ya di pikiran tuh apa kita bisa santai sedikit atau sejenak begitu sih.
0: Benar saja kayak gitu. Pikiran ini kayak aduh.
1: Maunya kayak ada waktu yang benar-benar untuk ya diri sendiri nih teman produa yang ngapain aja begitu teman produa.
0: Tapi pas mau me time juga pikiran itu muncul terus tidak sih?
1: Ada siapa tuh yang kamu pikirkan?
0: Cicilan,
1: ada Nael.
0: Gitu ya. Banyak hal yang dipikirkan teman produa.
1: Benar.
0: Tapi ya bagaimana ya teman produa, kamu juga harus ingat nih bahwa untuk memenuhi kebutuhan orang lain itu boleh, tapi jangan juga lupa ya untuk kebutuhan diri sendiri, dan itu tuh bukan sebuah keegoisan.
1: Benar, ini dikatakan kebutuhan loh teman produa, bukan keinginan kamu ya. Jadi kalau keinginan kamu, bolehlah kamu berpikir dua kali untuk memenuhinya, tapi kalau soal kebutuhan kamu juga perlu utamakan diri kamu teman produa.
0: Benar teman produa, kamu tuh kan manusia ya, tentunya bisa lelah ya. Kurs bisa lelah tuh teman Pro 2. Dan misalnya nih teman Pro 2 bantu keluarga gitu, memilih untuk membantu keluarga. Kamu harus ingat itu juga bentuk kasih sayang kamu berarti. Jadi agak sedikit menguatkan diri kita.
1: Iya
0: gitu,
1: benar
0: ya.
1: Memang kadang mungkin sudah terbiasa begitu ya, ketika kita membantu orang lain ya, kita sebagai generasi sandwich ini, kadang ada rasa kepuasan dalam diri begitu.
0: Benar.
1: Ketika kita memberi kayak wow,
0: kayak
1: akhirnya
0: kamu ya, kayak rich uncle gitu jatuhnya.
1: Sini kamu boleh pilih apa aja, nanti uncle yang bayar.
0: Nanti pas di tanggal 7 gitu baru uncle yang ke-8. Bagaimana ya makan untuk satu bulan ini?
1: Aduh, ini gimana ya? Ya benar ya, mungkin itu ya bagian dari yang namanya ya hal-hal yang patut kita syukuri ya dalam hidup ini teman produk. Karena memang hidup itu tidak perlu yang ya rata mulu, terus ada yang namanya naik
0: up
1: turun
0: and down.
1: Up and down dan juga sedih bahagia, semuanya harus berjalan bersamaan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: itu dia tadi Roni Parolian dengan Waltz Akhir Zaman. Dengar lagunya tuh pengen dengar berulang-ulang gitu teman Pro 2. Kalau kamu, kamu sukanya yang Baby Girl itu ya?
1: Yang Baby Girl ya, Nokia dari Drake ya teman Pro 2. Kalau saya sih yang lagu-lagu West ya tidak bisa. Lagu Indonya gue suka cuman untuk menemani keseharian biasanya lagu-lagunya yang kayak gitu yang Oke, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari ya teman Pro 2, silakan. Yang mau sharing-sharing bareng kita di malam hari ini boleh sekali teman Pro 2. Dan tentunya kita masih punya tema yang sama juga ya seperti tadi ya, Sandwich Generation.
0: Jadi teman Pro 2 biar misalnya kamu berada di posisi Sandwich Generation ini ya. Ya kita tahu menjadi anak yang peduli kepada keluarga, kepada orang tua tuh anak baik dan itu adalah perilaku yang baik gitu ya teman Pro 2. Tapi peduli bukan berarti harus mengatakan iya tidak sih untuk semua hal.
1: Iya sih sebenarnya begitu ya. Karena
0: harusnya
1: memang
0: tidak sih kayak gitu.
1: Kalau berdasarkan pengalaman ya, saya biasanya lebih ke ini, lebih memikirkan dulu kayak ini sebenarnya masuk akal tidak sih?
0: Oke. Berarti kamu kayak, sudah kayak, punya batasan.
1: Punya batasan kayak punya tingkatan-tingkatan. Oh, ini masuk kategori bolehlah apa? Ini mereka sangat membutuhkan bantuan begitu bolehlah dan wajib ini nih. Tapi ada tingkatan-tingkatan yang dimana kayak kita tuh perlu mengkaji ulang, tanya begitu kayak kayaknya yang satu ini kayaknya tidak perlu nih teman Pro 2.
0: Berarti itu kayak kamu tuh tipenya tidak gampang dibodohi ya sama ponakan-ponakan.
1: Tapi ya benar.
0: Oke, berarti.
1: Tapi tidak sepelit itu ya.
0: Tapi dia memang angker rich kok teman Pro 2.
1: Iya benar.
0: Sesuka itu gitu kasih uang buat ponakan-ponakan.
1: Walaupun di akhir bulan tuh melarat ya teman Pro 2 ya.
0: Tapi salah juga yang kayak gitu. Benar-benar kita tuh kalau memberi itu kayaknya memang harus diatur benar-benar tidak sih finansial kita dipikirin baik-baik gitu. Dikasih pok masing-masing. Jadi kebutuhan kamu sampai akhir bulan tuh masih tetap terpenuhi gitu. Tapi kadang-kadang juga salah di kamu sih.
1: Iya sih. Tapi
0: kamu
1: kalau
0: kadang-kadang maunya tuh yang wah-wah di awal terus di akhirnya kamu kancing perut.
1: Iya nih. Karena memang biasanya di awal bulan tuh seperti itu ya teman Pro 2 ya.
0: Kayak Sultan gitu.
1: Kayak, wah gue Elon Musk nih kayaknya nih.
0: Elon Musk
1: pas akhir bulan kayaknya udahlah Tuhan mungkin punya cara lain ya.
0: langsung berani menjadi seorang yang lebih.
1: Ya benar ya. Mungkin Tuhan punya
0: kasih rezeki yang lain
1: ya Tuhan.
0: Ya. Klasik. Kayaknya hampir semua orang merasakan hal seperti itu dia teman Pro 2. Karena ya kalau misalnya gini ya, kita paksa terus-menerus untuk bilang iya gitu ke keluarga ya. Yang ada tuh bukan hanya keuangan kamu saja yang bermasalah, tetapi diri kamu sendiri tuh juga ikut kelelahan.
1: Benar ya, jangan sampai mental kamu kena ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 punya pernah tidak sih yang mengalami hal seperti ini, kemudian mengambil langkah-langkah ekstrim gitu.
0: Aduh.
1: Memutuskan hubungan atau kontak dengan orang-orang terdekat. Kan banyak
0: ada
1: tuh.
0: Ada yang kayak gitu
1: ada
0: loh.
1: Ada seperti itu loh teman Pro 2 ya.
0: Itu banyak cerita yang bermunculan.
1: Di tweets kalau menurut saya ya, sering saya baca.
0: Baca
1: itu
0: gitu ya.
1: Banyak sekali ya orang sampai nekat begitu teman Pro 2. Karena memang dia mungkin berada pada tahap yang sangat-sangat lelah. Iya gitu. Ya, benar kayak, waduh kenapa ya. Nah ini biasanya juga ya terjadi ketika dia masih punya adik yang perlu dibiayain tuh.
0: Benar.
1: Nah, biasanya orang tua
0: biasanya kan kalau si bungsu gitu ya, paling lebih dimanja gitu kan.
1: Nah, benar. Kakaknya harus bantu biayain adik-adiknya dan mungkin kadang kakaknya ini berpikir kapan ya mereka pernah tanya apa kabar begitu.
0: Nah, tapi hanya kayak
1: saldo kosong nih. Udah gajian belum?
0: Gitu. Kalau adik saya tuh biasanya tuh begini, putih gitu.
1: Oke.
0: Itu sudah sesuatu salah gitu, alarm merah gitu.
1: Oke, jadi tapi selama ini kamu nyaman, fine-fine aja ya?
0: Iya, nyaman sih.
1: Oke, teman Pro 2, biasanya ada juga ya di boleh.
0: Dari teman Pro 2 katanya, halo selamat malam kakak Put dan kakak Frankie.
1: Oke, selamat malam juga.
0: Ini dari Siska, saya tuh mau bilang terima kasih ya kakak untuk angkat topik di malam hari ini. Seru sih Kak, saya baru sadar nih ternyata apa yang saya rasakan selama ini banyak juga nih dialami sama orang lain. Tenang Siska.
1: Tenang, kamu tidak ada kita.
0: Ada kita kok.
1: Kita geng-geng sandwich generation.
0: Oke, katanya juga saya tuh masih muda nih Kak, tapi setiap bulan sudah harus memikirkan kebutuhan rumah dan orang tua. Kadang saya juga ingin beli sesuatu untuk diri saya sendiri, tapi saya tuh selalu merasa bersalah ketika pikiran itu tuh muncul. Dan setelah dengar cerita malam ini saya sadar nih Kakak, kalau ternyata saya juga boleh punya kehidupan sendiri. Terima kasih ya sudah kasih ingat saya.
1: Oke Siska, ya sama-sama. Semoga tetap kuat ya di sana ya. Dan Tom Brody ya.
0: Berada lah Siska. Kamu tidak sendirian. Kamu harus ingat tuh bahwa kamu tuh tidak sendirian.
1: Benar.
0: Karena kamu masih hidup di Indonesia.
1: Oke, silakan ya Tom Brody nanti yang mau gabung seperti Siska di WhatsApp kita di 082147 650 0422.

ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman pro juga, kita kembali lagi di cerita penutup hari.
1: Iya, benar sekali teman pro dia ya. Masih setengah jam lagi ya untuk kamu-kamu yang mau sharing-sharing, silahkan nih teman pro dua ya. Masih dengan Swiss apa Sandwich Generation, Swiss lagi Sandwich Generation. Oke, teman pro dua ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah kita spill tadi ya, bahwa kalau Sandwich Generation itu ya ada beberapa hal yang mungkin yang perlu diperhatikan ya, seperti tadi tidak merasa bersalah ya teman kedua. Dan next ini ya kamu tuh tidak boleh punya batas ya, kamu harus punya batas nih teman kedua. Nah, kalau berbicara soal kepedulian terhadap keluarga itu memang sesuatu hal yang sangat penting ya, sangat baik. Tapi peduli bukan berarti harus mengatakan iya untuk semua hal ya. Dan itu tadi yang seperti sudah kita spill tadi teman berdua. Nah, ini yang paling penting, bahwa Swiss Generation, Sandwich Generation ini biasanya membahas soal uang.
0: Langsung deg-degan
1: gitu. Iya, ini teman berdua ya. Semua hal ini atau semua era terjadi itu karena memang ya salah satunya uang. Iya benar sekali teman berdua ya. Nah, satu hal yang paling sulit mungkin karena ya uang ya. Padahal komunikasi soal keuangan justru penting, terutama ketika tanggung jawab itu mulai bertambah ya. Nah, coba mulai dari hal-hal sederhana, bicarakan kebutuhan mana yang paling penting, tentu tentukan mana yang bisa ditunda, buat batas kemampuan bantuan yang memang sanggup kamu berikan. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi ya, kita harus kategorikan dulu nih, ini layak kita bantu
0: atau tidak gitu ya. Misalnya kayak kebutuhan, kak saya tuh pengen beli iPhone 17 Pro Max.
1: Oh no.
0: Cash gitu kan, ditempeleng ya, ya
1: itu ya. Itu kayak lebih, kamu sadar gak sih?
0: Buka mata kau.
1: Buta mata kamu, aku di sini nguli ya.
0: Terlihat saya seperti bos tambang apa?
1: Iya benar sekali teman Prodo. Tapi kalau dia bilang, kak ini mau beli HP nih untuk nunjang kuliah, HP yang murah-murah aja tidak apa-apa kak. Oh boleh, nah, boleh.
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya, karena ini untuk kebutuhannya dia ya teman Prodo. Atau mungkin kalau orang tua butuh, oh ini pengen hiburan nih, beli TV ya. Oke, tidak masalah. Ya. It's okay, gitu fine ya. Tapi pengen liburan ke Jepang, no.
0: Karena sejujurnya kakak di sini juga pengen liburan ke Jepang ya.
1: Perlu ya.
0: Aduh,
1: ada-ada saja ya, ya. Siapa tahu kan.
0: Perhatikan benar-benar sih.
1: Ya, kita bisa kategorikan nih. Ini ya, ya. Wajar tidak sih kalau kita beri bantuan ya. Walaupun itu ke orang tua ya, teman berdua ya. Tidak masalah, kita bisa punya batasan-batasan tertentu. Ini masalah uang nih. Satu hal yang paling penting adalah ya kamu juga punya kehidupan sendiri ya yang
0: benar.
1: Yang harus diperhatikan.
0: Atau mungkin kayak mama tuh bilang, kakak ini mau petangan nih kosong-kosong nih, bisa kok lihat itu emas. Kosong dulu ya mak.
1: Mau tahan-tahan dulu pakai apa kok? Karet gelang kok.
0: Karet pasar kok. Mama tolong dulu.
1: Mama tolong kok. Oke, mungkin bapak, kalau bapak ya mungkin biasanya bapak minta, apa? Aduh uang rokok dulu. Kayaknya masih bisa lah. Tapi kalau bapak mau minum apa nih? Stop. Untuk kesehatan juga sih penting sekali dalam berdoa ya. Jadi kita harus punya kategori untuk kebutuhan-kebutuhan mana sih yang harus kita bantu.
0: Walaupun bicara soal uang itu tuh sensitif teman pro juga, tapi memang harus dibicarakan sedetail-detailnya ya, biar tidak ada salah persepsi atau salah pemahaman di situ. Sekalipun lagi kembali lagi ini ke orang tua atau mungkin ke keluarga adik kamu, kakak kamu gitu, tapi tetap benar-benar harus dibicarakan.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

0: Oke, teman Prajua, itu di Bunga Citrosari dengan Joslo ya, terpesona requestan dari seseorang dari live TikTok nih. Buat kamu, semoga lagunya bisa menghibur kamu ya dimanapun berada. By the way, tadi lagu juga lagu terbaru dari BCL.
1: BCL ya, teman Prajua. Dan kita masih di cerita penutup hari tentunya ya.
0: Benar.
1: Dengan topik Sandwich Generation.
0: Siapa yang masih berada di fase ini, angkat kaki.
1: Kayaknya susah ya kalau orang-orang yang hidup di Sandwich Generation itu memang berdua ya. Dan bahwa
0: ini gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang sedang berada di tengah-tengah banyak tanggung jawab gitu. Kamu jangan lupa ya. Kamu harus ingat selalu kalau kamu tuh juga punya kehidupan, teman Pro 2.
1: Benar sekali, teman Pro 2.
0: Cita-cita kamu pasti punya kan. Mimpi apalagi tuh.
1: Yeah.
0: Mau punya ini, mau punya itu gitu ya. Mungkin mau pergi juga ke tempat-tempat yang mau kamu kunjungi gitu kan, teman Pro 2. Jangan sampai ya karena terlalu sibuk memenuhi harapan semua orang, kamu lupa nih tanya ke diri kamu sendiri. Saya nih sebenarnya mau hidup seperti apa?
1: Oh my god.
0: Pertanyaan yang jawabannya sebenarnya di diri kita sendiri.
1: Iya,
0: sebenarnya paling sulit untuk terjawab.
1: Iya, benar sekali teman Produa. Ini pertanyaan yang sangat besar ya, tapi untuk menjawabnya banyak sekali hal-hal yang membuat kita tuh seperti ya sudah, hal ini kayaknya tidak bisa dijawab ya, karena memang ada rasa tanggung jawab di situ, rasa tidak enak di situ, kemudian rasa peduli, kemudian rasa berbaktinya. Jadi hal-hal seperti itu ya sulit dijawab ya untuk pertanyaan.
0: Benar,
1: tadi.
0: Benar, dan kamu juga ya teman Pro 2, kalau misalnya tadi punya keinginan, punya cita gitu ya. Ya, tidak semua mimpi tuh harus dikejar nih buat kamu gitu ya. Tapi jangan juga kubur semua mimpi indah.
1: Benar ya. Mungkin kamu juga punya mimpi tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan Putri. Oh ya, yang menurut kamu yang realistis lah untuk menjalani hidup ya teman Produa. Mungkin kamu dulu waktu kecil punya cita-cita nih, aduh saya besar nanti kalau sudah punya kerja pengen liburan ke luar negeri. Nah mungkin saat sekarang kan karena memang kamu berada di Sandwich Generation ya, ada hal-hal lain yang harus kamu perhatikan nih. Jadi mimpi ke luar negerinya ya minimal ke dalam negeri aja deh.
0: Iya, keliling Indonesia gitu juga. Gitu, tetap keliling kejadian di tempat gitu ya.
1: Benar.
0: Atau gini, susun prioritasnya gitu.
1: Iya, benar ya.
0: Mungkin masuk ke prioritas yang ke-10 kah, ke-11 gitu ya. Ya, cari cara lah
1: untuk membahagiakan kamu ya teman Produa. Ini penting sekali ya. Siapa tahu kamu sebagai Sandwich Generation, kita semua bisa tidak survive lagi untuk kedepannya. Ini sangat berbahaya lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, Nadine Abizia menjadi lagu penutup kebersamaan kita di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Tapi kalian jangan dulu beranjak kemana-mana, karena kami masih terus temani kamu selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani kamu menuju ruang mimpi kamu.
1: Benar sekali ya teman Pro 2, hanya di Jazz Music Spesial untuk kamu semuanya di malam hari ini.
0: Dan untuk itu kami berdua juga mau langsung tutup nih.
1: Iya, cerita menutup hari ya untuk edisi hari ini teman Pro 2. Kamu bisa gabung lagi nanti di besok di jam yang sama ya, yeah. Dari jam 9 sampai dengan 11 malam.
0: Setiap harinya teman Pro 2. Untuk itu bye bye.
2: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
3: Cerita penutup hari.

feel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin.

0: sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Teman terbaik kamu.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Program Pro 2 dengan terdengarannya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi di jam yang sama ya, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata saya Franky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman Prodo dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, Radio Publik Milik Bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi Jumat 18 September 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Dodo Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Θέμη! Θέμη! Θέμη! Αντού είναι η γενική μάνα, είναι η νύμη. Θέμη! Αντού! Θέμη! Αντού είναι άναμα να γυρίσει, δεν άσε μπορώνει. Είναι η γενική μάνα, είναι η νύμη. Πάσα, πάσα. Του μου δεν πουλάνε, είναι η νύμη. Gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekis pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sudah satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada. Selamat pagi, teman-teman.

0: satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Pulang dulu.
1: Bu jangan mau.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Prodo, dimanapun kalian dapat mendengarkan suara kami teman Prodo ya. Di pagi hari ini sepada ditemani saya Dodi Riti dari jam 5 hingga di jam 10 nanti teman Prodo. Kita awali sepada dengan info Prodo 2. Info Prodo 2 pagi hari ini teman Prodo 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id.

Teman Prado apa bisa koram ya? 1602-01ND Obja Faisal Idrus bersama tim gabungan melakukan pemantauan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Nangankeo Kecamatan Nangapada Kabupaten NG pada hari Rabu 16 September 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas penumpang, kendaraan dan bongkar muat berjalan aman serta tertib. Kegiatan diawali saat KMP Ile Laba Lekan milik PT ASDP Indonesia Ferry bersandar di dermaga Pelabuhan Nangankeo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Petugas

Nah, beralih ke informasi selanjutnya, Satlantas ngada gelar donor darah HUT lalu lintas. Teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Satuan Lalu Lintas Polres Ngada menggelar aksi donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di kantor PMI Kabupaten Ngada pada Rabu 16 September 2026. Donor darah tersebut diikuti personel Satlantas Polres Ngada, siswa-siswi SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa, serta perwakilan pengemudi ojek di Kabupaten Ngada. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Ngada Ibtu Yosef Deto TSAP. Dan informasi terakhir di Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2 IKBP Saroha NTT dorong kebersamaan warga Batak hingga seluruh daerah.

kita melalui semangat keluarga dalam berbagai. Ketua Umum IKBB Sarwa NTT, Dr. Gigi Manginar Sijambutar mengatakan organisasi menjadi perpanjangan tangan seluruh anggota dalam membangun organisasi. Seluruhnya kebersamaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap anggota yang menghadapi situasi suka. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrn.id. Saya Dodo Riti, sekian info Pro 2.

Pagi-pagi, semangat selalu ya teman Pro 2. Di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ditemani saya Dodo Riti ya, dari jam 5 tadi Dodi sudah start. Dan kita akan gas terus hingga di jam 10 pagi. Tentunya sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2 ya. Jadi untuk kalian semua teman Pro 2 di pagi hari ini yang dengerin Dodi pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Well teman Pro 2 ya, semangat selalu jalani aktivitas rutinitas, apalagi jam-jam begini nih yang belum bangun pagi. Buruan bangun pagi lu teman Pro 2 dan lakukan aktivitas positif di pagi hari ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga, rapikan dulu tempat tidurnya dan langsung beres-beres ya. Siapkan untuk ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, ke kantor atau dengan aktivitas apapun itu. Semoga apa yang kalian lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan aman, lancar, terkendali sesuai dengan apa yang kita canangkan tadi malam teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saatnya di Kepo Time ya. Pasti kamu kepo nih, info-info apa nih yang akan Dodi bagikan. Yang pastinya hanya di rri.co.id. Akan Dodi bagikan informasi seputar info-info nasional dan juga mancanegara ya teman Pro 2. Ini merupakan info terupdate, info yang happening teman Pro 2 yang lagi trending hits, diproduksi oleh RRI teman Pro 2. Mau infonya seperti apa? Tetap stay tune di 92,2 MHz setelah yang satu ini.

0: kenyang
1: Heh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis, terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah kita yang Tuhan suka kasih rezeki nih, tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Prodo, itu tadi cinta realistis dari Eko Sojuan Reza, Silat Open Up, dan juga Jackson Seran ya. Ini semangat sekali, energik sekali di pagi hari ini, tentunya membuat kita juga ya bergembira ya, semangat di pagi hari ini. Nah, info Kepo Time ya teman Prodo 2 di pagi hari ini. Yang pertama ini dikutipnya dari laman resmi rri.co.id. Wamenbud apresiasi karya fotografi Indonesia di pameran Constellaciones Vivas, teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengapresiasi ya karya fotografi Indonesia yang tampil di dalam pameran

teman Pro 2, ia juga mengapresiasi keterlibatan para duta besar yang menjadi pemandu sekaligus menjelaskan budaya masing-masing negara kepada pengunjung secara langsung. Mereka menjelaskan berbagai unsur mulai dari

0: Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

Oke, teman Pro 2, masih bersama saya Dodi Tidis pada Selamat Pagi teman Pro 2. Semangat selalu untuk pagi hari ini ya dalam menjalani rutinitasnya. Nah, teman Pro 2, kita masih di Kepo Time ya. Next informasi di Kepo Time ya. Ini infonya dari mancanegara atau internasional. Dikutip dari rri.co.id, Sekjen PBB serukan kerjasama global untuk keamanan AI. Nah ini teman Pro 2, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan atau AI. Guterres memperingatkan.

saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai risikonya. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak ya di garis depan pengembangan teknologi tersebut tidak dapat terabaikan. Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman AI. Namun, menurut Guterres, tindakan di tingkat nasional harus disertai dengan koordinasi global. Nah, pernyataan tersebut Teman Pro 2 merujuk pada proposal CEO Anthropic ya, Teman Pro 2 Daria Amodei, untuk mengkoordinasi perlambatan pengembangan AI oleh perusahaan teknologi besar dan pemerintah. CEO OpenAI Sam Altman, Elon Musk dan juga sejumlah pimpinan industri lainnya juga baru-baru ini menyerukan perlunya memperlambat pengembangan teknologi tersebut. Namun CEO Meta, Mark, ini mengambil jarak dari gagasan perlambatan tersebut. Ia mengatakan setiap perusahaan AI harus memastikan teknologi yang dikembangkan

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Menurut Yatifa, teman berdua anak menjadi ya dapat menjadi korban ketika berhadapan dengan orang dewasa yang dikenal atau memiliki otoritas. Kondisi tersebut lanjutnya semakin kompleks ketika pelaku merupakan orang tua, guru, pengajar.

0: Okay, itu tadi informasi di Kepo Time ya. Kita akhiri Kepo Time di pagi hari ini. Teman Pro 2 ikuti dan nantikan terus Kepo Time setiap paginya di jam yang sama mulai dari jam 6 hingga jam 7 pagi. Tetap bersama kami Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

Teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang masih dengerin Nas pada di pagi hari ini. Dan saatnya FYP Flores Your Playlist. Silakan teman Pro 2 yang mau requestan lagu-lagu hits ya, trending di pagi hari ini selama 1 jam ke depan hingga di jam 8 ya. Dari jam 7 nih hingga di jam 8, teman Pro 2 Flores Your Playlist menemani kalian. Silakan yang mau request langsung

Nah, hari baru berarti kesempatan baru. Tidak perlu terlalu sibuk ya, kita memikirkan apa yang kemarin belum berhasil. Hari ini masih punya ruang untuk mencoba lagi nih teman Pro 2. Mungkin kemarin langkah kita terasa lambat ya, mungkin ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan. Dan itu tidak apa-apa loh teman Pro 2. Yang penting jangan berhenti bergerak, tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Rapikan tempat tidur, sarapan, siapkan pekerjaan, lalu mulai satu hal yang paling penting hari ini. Ingat, perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada! Selamat pagi teman Pro2.

sampai, ada yang membutuhkan lebih banyak waktu. Itu tidak masalah sebenarnya. Selama kita masih bergerak, kita tetap sedang menuju sesuatu. Jadi, jangan meremehkan langkah kecil hari ini. Satu tugas selesai, satu masalah terselesaikan. Satu kebiasaan baik dimulai, semuanya berarti. Tidak perlu terburu-buru hanya karena melihat pencapaian orang lain. Nikmati prosesnya, pelan tidak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Oke, teman Prodo, itu tadi ya.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.